0: Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami pada acara Telaga, Tegur Sapa, Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini kami beri judul Ketakutan dan Cinta. Kami percaya acara ini pasti sangat bermanfaat bagi kita sekalian. Dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Paul di dalam Alkitab, khususnya di surat yang pertama dari Yohanes, pasal yang keempat ayat yang ke-18, di sana saya membaca, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Nah, sebenarnya apa makna dari ayat ini, Pak?
1: Makna ayat ini, kalau kita lihat konteksnya adalah bahwa pertama, Tuhan mengingatkan kita bahwa Dia mengasihi kita. Dan di dalam kasih-Nya yang begitu besar dan sempurna, tidak akan ada dan tidaklah seharusnya ada ketakutan dalam diri kita sewaktu menghadap Dia. Maka di ayat yang sebelumnya dikatakan kita memiliki keberanian untuk datang kepada-Nya. Jadi rasa dikasihi, pengetahuan yang jelas bahwa kita dikasihi oleh Tuhan dengan begitu sempurnanya akan membuat kita merasakan kedamaian, ketenangan untuk berani datang kepada-Nya apa adanya. Namun ayat ini juga memberikan kita suatu pengajaran bahwa terhadap sesama kita pun bisa juga mencontoh Tuhan, yakni waktu kita mengasihi orang apa adanya sepenuhnya, maka dalam kasih yang begitu besar, ternyata tidak akan ada lagi ruang untuk ketakutan. Sebab kasih yang begitu besar akan mengusir pergi segala jenis ketakutan.
0: Ya, tapi kan sering masih terdengar itu bahwa ada istri yang takut kepada suaminya, tapi juga ada suami yang takut kepada istrinya. Itu bagaimana?
1: Betul, Pak Gunawan. Jadi ternyata dalam pernikahan, di tempat di mana seharusnya tidak ada ketakutan, justru banyak ketakutan. Maka saya simpulkan bahwa di dalam dunia ini atau dalam hidup ini sebenarnya ada dua kekuatan yang dapat menghalau ketakutan, yakni kemarahan dan kasih. Nah, ketakutan itu berfokus pada diri sendiri. Karena waktu kita takut, tujuan kita hanyalah ingin menyelamatkan diri. Nah, itu dia. Makanya saya katakan ketakutan berfokus pada diri sendiri. Sebaliknya, kemarahan dan kasih berfokus pada orang lain. Nah, saya kembali lagi kepada tadi yang saya katakan bahwa dua hal yang bisa menghalau ketakutan ialah kemarahan dan kasih. Bukankah waktu kita marah, kita tidak merasa takut? Namun Alkitab mengatakan bahwa waktu kita mengasihi, kita pun tidak merasakan takut. Jadi, ada dua hal yang bisa menghalau ketakutan. Namun ternyata kedua ini tidak sama ya. Ada perbedaan yang besar antara kemarahan dan kasih. Kemarahan itu ingin melukai atau menghancurkan orang. Sebaliknya kasih bertujuan membangun orang. Nah, yang Tuhan minta kita lakukan untuk menghalau ketakutan bukanlah dengan kemarahan, tapi dengan kasih. Yang sering terjadi dalam pernikahan kita adalah kita menghalau ketakutan dengan kemarahan. Kita memarahi pasangan kita, dan dengan cara itulah kita menghalau pergi ketakutan kita. Takut kehilangan dia, takut tidak dihargai oleh dia. Daripada mengakui ketakutan itu dan membereskannya, kita mengeluarkan respons marah.
0: Ya, tetapi orang yang dimarahi itu kan memang layak untuk takut gitu, Pak Bal.
1: Orang yang dimarahi memang layak untuk takut karena misalkan ada hal-hal yang dia telah perbuat. Tapi kalau ini yang menjadi ciri utama relasi kita, berarti hampalah relasi kita itu dari kasih. Maka kita bisa simpulkan dari firman Tuhan yang telah kita bahas, bahwa ternyata kasih dan ketakutan itu berbanding terbalik. Artinya, kalau yang satu banyak, yang satunya itu sedikit. Kalau yang satunya tinggi, yang satunya akan rendah. Kalau kasih besar, ketakutan kecil. Kalau ketakutan besar, kasih akan kecil.
0: Ya, nah tentunya kita mau di dalam, khususnya di dalam hubungan pernikahan kita atau di dalam rumah tangga kita, kasih itulah yang menjadi besar itu Pak Boleh. Nah tetapi bagaimana itu diwujud nyatakan itu di dalam kehidupan rumah tangga?
1: Saya kira langkah pertama adalah kita mesti menyadari penyebab umum munculnya ketakutan dalam pernikahan. Yang pertama ialah rasa malu, Pak Gunawan. Jadi kalau kita memiliki rasa malu akan sesuatu tentang diri kita, dan kita ini kok berpikir kalau sesuatu itu diketahui pasangan kita, maka kita akan ditolaknya, dihinanya, maka yang kita lakukan adalah kita mulai bersembunyi di belakang topengnya. Kita sengaja memamerkan atau menonjolkan sisi tentang diri kita yang sebetulnya bukan diri kita. Dan kita berusaha menutupi aib itu. Nah, rasa malu itu seringkali adalah penyebab ketakutan dalam pernikahan.
0: Ya, tetapi apa ada alasan yang lain selain rasa malu gitu ya?
1: Selain malu, yang bisa juga menimbulkan ketakutan ialah kesalahan. Ada orang yang telah melakukan kesalahan, tapi istrinya atau suaminya tidak tahu. Nah, biasanya respons kita adalah kita menutupi kesalahan itu, atau kalau misalkan diketahui dan mulai dikonfrontasikan oleh pasangan kita, kita menyangkal. Nah, sekali lagi, kesalahan yang kita lakukan membuat kita takut.
0: Ya, dan itu biasanya berkaitan erat memang Pak Boleh. Kalau kita melakukan kesalahan, kita ketahuan, itu kan kita malu itu Pak Boleh.
1: Betul. Jadi

0: nanti akan meninggalkan dia, Pak.
1: Iya, jadi hal ketiga yang menjadi penyebab adalah ketergantungan kita pada pasangan. Yang tidak sehat ya, terlalu bergantung, kita tidak bisa hidup tanpa dia. Jadi harus ada dia dalam hidup kita. Nah, biasanya kalau kita mempunyai ketergantungan yang begitu besar, kita mencoba untuk menguasai pasangan kita agar dia juga bergantung pada kita. Sebab dengan dia bergantung pada kita, ya udah kita aman, kita nggak akan kehilangan dia. Atau kalau kita gagal membuat dia bergantung pada kita, kita akan kuasai dia dengan keras supaya dia tunduk pada kita. Nah, waktu dia tunduk kepada kita, dia tidak akan kemana-mana dan kita bisa tetap bergantung kepada dia. Nah, ini kadang-kadang dilakukan oleh misalkan suami yang galak luar biasa kepada istrinya. Luar biasa galaknya si istri itu ketakutan. Nggak bisa kemana-mana, nggak bisa ambil keputusan sendiri. Semua diatur oleh si suami. Nah, dengan cara itu si suami selalu bisa bergantung kepada istrinya untuk tetap di rumah, untuk tetap menjaga anak-anak, untuk tetap menghormati dia, jadi dengan kata lain memenuhi kebutuhan dia. Dan sebetulnya dia takut sekali kehilangan si istri, sangat takut. Dia tidak bisa bayangkan kalau istri meninggalkan dia. Nah, tapi dia mendapatkan si istri itu dengan cara yang salah. Dia memanipulasi, dia memaksa si istri tunduk kepada dia. Yang sebetulnya semua dimunculkan oleh ketakutan.
0: Ya, tapi juga ada seorang istri itu, Pak Paul ya, yang sebenarnya dia bisa mandiri karena dia bekerja dan bisa mendapatkan penghasilan, tetapi dia sangat takut kalau suaminya itu meninggalkan dia gitu. Sehingga kemana-mana istri ini selalu mengikuti dan bahkan itu ada perasaan curiga terus kalau si suami ini berbincang-bincang atau bergurau dengan lawan jenisnya itu. Itu bagaimana sebenarnya?
1: Sebenarnya ketakutan itu benar-benar sudah menghalau pergi cinta. Saya kalau boleh gunakan firman Tuhan lagi. Jadi orang yang menguasai pasangannya sedemikian rupa ya, sehingga pasangannya itu tidak bisa lagi berkutik. Sebetulnya yang memotivasi bukan lagi cinta, tapi ketakutan. Ketakutan akan kehilangan pasangannya. Pasangannya mungkin akan menoleh kepada orang lain. Jadi dia harus kuasai. Nah, tidak ada lagi kasih, kata firman Tuhan. Sebab ketakutan itu akan benar-benar menghalau pergi cinta kasih.
0: Ya, tapi si suami ini karena merasa diperlakukan seperti itu, dia malah kasarnya itu berbuat yang lebih ekstrim lagi gitu.
1: Seringkali itu yang terjadi. Justru kalau terlalu dikontrol dan semua dibatasi, akan membuat si orang ini, misalnya si suami ini, ya mencari lubang, dia mencari celah, bagaimana dia bisa menyelinap keluar, dan pasti akan ketemu celah itu. Jadi tinggal menunggu waktu sajalah sebelum si suami itu akhirnya menyelinap keluar dan mendapatkan orang yang dia inginkan.
0: Tapi sebenarnya ketakutan itu kan menurut dia nih, menurut si istri itu kan positif. Dia enggak mau apa pernikahannya itu hancur gitu loh, Pak Paul.
1: Jadi ketakutan itu boleh ada, tapi jangan sampai menguasai seseorang. Ketakutan bahwa suatu hari mungkin saja pasangannya akan meninggalkan dia. Jadi rasa seperti itu saya kira ya masih wajar. Tapi kalau menjadi begitu besar, menguasai dirinya, itu sangat tidak sehat. Karena dia tidak lagi bisa mempercayai pasangannya. Dia akan membatasi pasangannya seolah-olah dia akan mematahkan sayap pasangannya, supaya pasangannya tetap berada di samping dia. Nah, itu tidak akan berhasil saya lihat. Mungkin secara fisik dia bisa kuasai, tapi secara hati tidak. Tidak akan ada lagi kasih antara mereka berdua sebetulnya.
0: Ya. Nah, berdasarkan dari ayat-ayat di firman Tuhan itu, Pak Paul, hal-hal apa yang bisa kita pelajari di sana?
1: Yang pertama adalah, langsung saya terapkan tentang yang penyebab pertama munculnya ketakutan, yaitu rasa malu. Ternyata, kasih menerima yang tidak sempurna dan memalukan. 1 Yohanes mempunyai satu tema sentral, yaitu kasih. Kasih Allah kepada manusia yang begitu besar. Dan yang kedua temanya adalah, karena kita adalah anak Allah, Jadi kita

0: harus mencontoh Bapa kita yang di sorga, yaitu mengasihi orang juga dengan sepenuh hati. Nah, kasih Allah kepada kita, kasih yang menerima kita apa adanya. Meskipun kita punya aib, meskipun ada hal-hal yang memalukan yang pernah kita lakukan, tapi Allah tetap menerima kita. Kasihnya tidak terhalangi oleh aib yang telah kita lakukan, oleh hal yang memalukan yang telah kita perbuat. Nah, jadi kita belajar yang pertama adalah kasih menerima yang tidak sempurna, bahkan yang memalukan. Nah, pelajaran buat kita sebagai suami dan istri adalah biarlah kita juga belajar mengasihi pasangan kita. Mengasihi dia yang tidak sempurna dan memalukan mungkin. Jangan sampai pasangan kita mempunyai akhirnya prasangka bahwa dia hanya berharga di mata kita kalau dia melakukan hal-hal yang luar biasa mulianya dan hebatnya dan mengagumkannya. Enggak, saya kira keamanan ya, ketentraman, kesejahteraan dalam hati hanya akan ada jika pasangan kita tahu bahwa apapun dia, siapapun dia, selemah apapun dia, kita tetap menerimanya.
1: Ya mungkin kalau kekurangan atau bahkan cacat atau memalukan itu orang masih bisa tetap mengasihi gitu Pak Paul. Seringkali terjadi di dalam hubungan suami istri itu kalau salah satunya melakukan kesalahan yang cukup fatal gitu.
0: Nah ini kita kembali ke poin berikutnya yaitu tentang kesalahan yang kita perbuat. Kesalahan membuat kita takut ya, dan di mana ada takut kasih itu akhirnya akan sirna. Apa yang bisa kita lakukan? Hal kedua yang kita bisa petik dari firman Tuhan ialah kasih mengampuni kesalahan. Sebab sekali lagi tema sentral 1 Yohanes adalah kasih Allah kepada kita. Dan kita tahu di pasal 1 dikatakan kalau kita berdosa ya, kita jangan ragu datang kepada Tuhan mengakui dosa kita. Dia akan mengampuni segala dosa kita. Jadi kasih Allah, kasih yang mengampuni kesalahan. Kasih kita pun kepada pasangan haruslah kasih yang mengampuni kesalahan. Ada orang yang gak bisa hidup dengan tentram dalam pernikahannya. Takut sekali berbuat kesalahan. Karena apa? Karena pasangannya tidak bisa mengampuni kesalahan. Satu kesalahan yang kecil diperbuat abis dan dimarahi. Dimaki-maki, bahkan ada yang dipukul. Nah, bagaimanakah bisa ada kasih dalam keluarga itu? Sebab tidak ada pengampunan atas kesalahan. Dan seringkali itu bukannya kesalahan yang seperti apa besarnya, bukan bersifat moral, mungkin sebuah kelupaan atau apa. Tapi ya, tanpa adanya pengampunan akan kesalahan, kasih tidak mungkin bertunas dalam pernikahan itu.
1: Ya, ada kalanya pengampunan itu sudah diberikan gitu Pak Boleh. Tetapi ya, dia melakukan hal yang salah itu lagi, hal yang sama yang salah di mata pasangannya itu lagi gitu loh.
0: Sudah tentu kita harus lihat jenis kesalahannya ya. Misalkan kelupaan-kelupaan yang kecil itu saya kira gak bisa disamakan dengan kesalahan misalnya berselingkuh lagi dan lagi, tidak pernah menyadari dan bertobat akan kesalahan itu. Saya kira untuk jenis kesalahan yang bersifat moral, yang besar ya, saya kira harus ada ketegasan bahwa enggak, sekali sudah lebih dari cukup. Sekali sudah lebih daripada cukup. Engkau sudah berselingkuh, sekarang engkau mau berselingkuh lagi, saya tidak akan toleransi itu. Jadi saya kira untuk hal-hal yang bersifat moral dan yang besar seperti itu, diperlukan ketegasan. Pengampunan dosa atau pengampunan kita bisa berikan, namun untuk menyelamatkan pernikahan ini diperlukan tindakan yang lebih tegas. Tidak bisa hanya kita berkata, ya udah terserah, ya udah saya diamkan. Ya orang itu tidak akan belajar, dia tidak akan mengulang kesalahan yang sama. Yang saya maksud di sini adalah kesalahan-kesalahan yang bukan bersifat moral, yang kadang-kadang kita sebagai suami istri itu lakukan. Nah, jangan sampai kita terlalu memfokuskan pada kesalahan. Orang yang terlalu disoroti akan kesalahan-kesalahan kecilnya itu justru akan hidup dalam ketakutan dan akan cenderung melakukan hal yang sama. Tapi kalau kita bisa abaikan, kita lupakan, kita ampuni, dan kita coba menolong dia untuk tidak melakukannya, justru dia akan lebih dikuatkan.
1: Iya. Mungkin ini Pak Paul ya, ada yang suami itu memang seringkali lupa mengunci pintu gitu, kalau malam pintu-pintu luar itu. Nah ini sekali dua kali memang istrinya itu masih mengingatkan dia dan masih mau mengampuni gitu ya, memaafkan lah kesalahannya itu. Tetapi itu kok berulang-ulang kali gitu, sehingga setiap malam di keluarga ini ada ketegangan terus. Si istri gak percaya lagi sama suaminya bahwa dia sudah mengunci pintunya, lalu menuduh si suaminya. Jadi malam itu suasananya sudah gak enak dulu gitu Pak.
0: Dalam hal seperti ini memang kita harus melakukan beberapa kiat ya. Pertama misalkan ya, kiat yang pertama kita meminta suami kita untuk turun mengunci pintu lagi. Misalkan dibilang, sudah, tolong ngecek lagi sekali. Sebab bukankah seringkali engkau berpikir sudah, namun belum. Kalau dibilang tetap sudah, oke, mari kita turun berdua, kita lihat apakah sudah atau belum. Nah, itu langkah pertama. Jadi, dengan cara itulah kita membuat si suami itu lebih sadar waktu mengunci pintu atau waktu belum mengunci pintu. Yang kedua adalah kadang-kadang ini harus dilakukan oleh para suami istri, yakni ya berpikir bahwa apakah selayaknya lah kita meributkan hal ini sampai sedemikian besarnya. Kalau memang kita rasa enggak, masa gara-gara hal ini, dalam hal lain semuanya kok baik, hal kecil seperti ini ya udah dah saya abaikan. Ya daripada dia mengingatkan dan akhirnya terlibat dalam pertengkaran, dia sendiri yang mengecek pintu itu dan menguncinya. Kalau belum dikunci, ya habis perkara. Begitu. Jadi akan ada toleransi untuk hal-hal yang seperti itu juga.
1: Iya. Yang di situ itu yang agak sulit, Pak. Biasanya apa? Pasangannya itu sudah tidak mau mengalah itu. Sekali itu menjadi tugasnya, ya itu harus diselesaikan dengan baik. Gitu. Jadi ada semacam ya apa, tanggung jawab yang diberikan gitu katanya.
0: Betul, dan perlu memang waktu serta kesabaran untuk akhirnya menyepakati hal apakah yang bisa dilakukan oleh pasangan kita dan hal apakah yang bisa kita lakukan sendiri juga. Enggak semua orang setelah menikah langsung sudah menemukan hal-hal seperti itu. Dan kadang-kadang ya perlu waktu yang agak panjang. Nah, kalau kita sudah menyadari bahwa okelah, memang dia lemah dalam hal seperti itu, ya udah kita jadinya enggak menuntut dia lagi. Sedangkan hal-hal yang dia bisa lakukan, nah itulah yang kita minta dia lakukan. Dan sudah, kita enggak mempersoalkannya lagi.
1: Iya, ada juga pasangan yang apa selalu mengawasi pasangannya gitu Pak Paul ya. Di kantor, di telepon, sore telat setengah jam gitu sudah ribut mereka. Nah ini sebenarnya apa Pak Paul?
0: Itu adalah kasih yang seolah-olah kasih ya, tapi yang menguasai itu tuh. Dan sekali lagi firman Tuhan berkata, yang menguasai seperti itu tuh sebetulnya bukanlah kasih lagi, tapi ketakutan. Sebab justru kasih itu lebih membebaskan, memerdekakan. Contoh yang paling jelas adalah Tuhan sendiri. Tuhan begitu mengasihi dunia, begitu mengasihi manusia. Tapi meskipun dia tahu manusia akan menolak dia dan akan memilih untuk berdosa, tetap itu gak mengubah rencana Tuhan untuk menciptakan manusia. Dia tetap menciptakan manusia dan benar, seperti yang dia sudah tahu, dia karena adalah Tuhan, manusia berdosa, memilih dosa dan tidak memilih dia. Tapi kasih membebaskan. Kasih tidak membuat seseorang itu tunduk sepenuhnya tanpa mempunyai hak untuk memilih. Nah, saya kira dalam pernikahan ini juga harus ada. Sudah tentu masing-masing pihak harus tahu diri. Namun setelah itu atau lebih dari itu, yang lebih penting ialah kasih memberikan kebebasan. Karena kebebasan itulah dasar dari atau wujud nyata dari kepercayaan. Nah, kasih baru bisa bertumbuh dalam suasana yang bebas seperti itu. Kalau kita diawasi, harus diketahui kita kemana, setiap detik harus bisa diperhitungkan dan dipertanggungjawabkan, itu akan mematikan kasih. Yang akan muncul dengan subur adalah ketakutan. ketakutan. Jadi sekali lagi firman Tuhan sudah sangat jelas berkata ya, kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman. Jadi orang yang ketakutan itu sudah pikir dia bakalan dihukum. Tapi kasih yang sempurna justru mengatakan, enggak, saya ampuni kau, saya tidak akan menghukum engkau. Ya.
1: Ya, tentunya setiap kita menginginkan kehidupan tanpa ketakutan gitu. Tapi memang hal-hal itu terus terjadi di dalam kehidupan rumah tangga kita, Pak Paul.
0: Dan fokusnya lagi fokusnya jadi bukan bagaimana mengenyahkan ketakutan itu, tapi bagaimana menambahkan kasih. Karena dalam kasih, kata firman Tuhan, tidak ada ketakutan. Nah, kasih seperti apakah yang harus kita tambahkan dalam pernikahan kita? Kasih yang menerima. Menerima yang tidak sempurna. Bukan hanya kita hanya mau terima yang sempurna, yang terbaik-terbaik. Enggak, kita terima yang tidak sempurna. Dan kasih yang mengampuni kesalahan. Ya, jangan terus menyimpan dendam, menyoroti kesalahan-kesalahan. Dan yang terakhir, kasih yang melepaskan, yang memerdekakan, bukan kasih yang menguasai. Nah, dengan adanya kasih yang seperti ini, ketakutan itu akan dihalau pergi.
1: Ya, dan kita hadir di dalam keluarga itu sebagai pembawa kasih, sumber kasih yang bisa dinikmati oleh pasangan kita maupun orang-orang lain yang ada di sekeliling kita.
0: Betul, dan dengan kita memberikan kasih, pasangan kita akan bertumbuh, bertunas, menjadi orang yang sepenuhnya sebagaimana Tuhan kehendaki.
1: Ya, terima kasih Pak Paul untuk perbincangan kali ini. Dan para pendengar sekalian, terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Ketakutan dan Cinta. Kami percaya tema ini akan sangat bermanfaat bagi Anda sekalian. Namun, bagi Anda yang masih ingin tahu lebih lanjut mengenai acara ini, kami persilakan Anda menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 58, Malang. Anda dapat juga menggunakan email dengan alamat telaga@indo.net.id. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda, dan sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.

Dunia adalah lembah air mata. Manusia lahir diawali dengan air mata dan diakhiri dengan iringan air mata. Teruskah kita terpuruk dengan air mata kesedihan? Bangkitlah, kita punya Tuhan yang hidup. Kita punya Yesus yang sanggup mengubah air mata menjadi sukacita. Datanglah ke dalam pelukan kasih Yesus. Jadilah kuat. Panggil nama Yesus yang ajaib. Jalani hidup ini bersama Yesus. Yesus yang akan pelihara, menolong, dan mencukupkan segala keperluanmu. Jadilah kuat. Jadilah kuat.

0: Pendengar yang terkasih, berjumpa kembali dengan program Grace Alone bersama hambanya Yakub Trihandoko, Gembala Sidang Gereja Kristus Rahmani Indonesia, Exodus, Surabaya. Kami berharap program ini membantu Anda menemukan anugerah Allah dalam setiap detail kehidupan dan belajar bahwa segala sesuatu adalah anugerah dan anugerah menopang segala sesuatu. Selamat mendengarkan.
1: Shalom. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Sebagaimana saya sudah sampaikan sejak KU yang pertama, bahwa hari ini kita akan fokus bukan kepada diri kita, tetapi kita fokus untuk menjangkau orang lain bagi Kristus. Terlalu sering kita memandang kekristenan itu hanya masalah Allah dan kita, hanya perasaan-perasaan sentimental, kepuasan-kepuasan psikologis yang kita alami di dalam hadirat Tuhan. Tetapi kita lupa bahwa kita harus keluar dan memberitakan Injil. Dan itulah cara Tuhan melatih murid-muridnya. Hari ini mari kita melihat dari satu cerita Alkitab yang ada di dalam Yohanes pasal yang pertama. Mari kita melihat Alkitab kita, Yohanes pasal yang pertama. Saya yakin ini bukan bagian Alkitab yang asing bagi kita. Mari kita membuka Yohanes pasal yang pertama. Mulai ayat yang ke-35, kita akan membaca sampai yang ke-51. Yohanes pasal yang pertama ayat 35 sampai yang ke-51. Mari kita membaca secara bergantian. Saya akan memulai lebih dahulu dengan ayat yang ganjil, ayat 35. Pada keesokan harinya Yohanes berdiri di situ pula dengan dua orang muridnya. Dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, "Lihatlah Anak Domba Allah." Kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya itu, lalu mereka pergi mengikut Yesus. Tetapi Yesus menoleh ke belakang. Ia melihat bahwa mereka mengikut Dia, lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu cari?" Kata mereka kepadanya, "Rabi," artinya guru, "di manakah engkau tinggal?" Ia berkata kepada mereka, "Marilah dan kamu akan melihatnya." Mereka pun datang dan melihat di mana ia tinggal. Dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan Dia. Waktu itu kira-kira pukul 4. Salah seorang dari keduanya yang mendengar perkataan Yohanes lalu mengikut Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon saudaranya dan ia berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Mesias," artinya Kristus. Ia membawanya kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, "Engkau Simon, anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas," artinya Petrus. Pada keesokan harinya Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Filipus itu berasal dari Betsaida, kota Andreas dan Petrus. Filipus bertemu dengan Natanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus, anak Yusuf dari Nazaret." Kata Natanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Yesus melihat Natanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Natanael kepadanya, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Natanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Yesus menjawab katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya. Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada Anak Manusia." Amin. Cerita ini sedikit membingungkan kita pada awalnya. Karena kalau kita melihat di dalam Injil yang lain, Matius sampai Lukas, maka kita akan menemukan pada saat Tuhan Yesus memanggil murid-muridnya, itu bukan murid-murid yang mengikut Yesus, tetapi Yesus yang mencari mereka dan berkata, ikut aku, ikut aku, ikut aku. Tetapi di dalam cerita ini, tampaknya bukan Yesus yang mengajak mereka datang, tetapi mereka yang diajak orang lain untuk mengikuti Yesus. Dan juga kita akan bingung, karena kalau kita membandingkan, maka kita akan menemukan nama-nama yang berbeda. Kalau saya bertanya kepada saudara semua, sebutkan 12 murid Tuhan, kira-kira saudara akan menyebutkan namanya siapa saja? Petrus, Yohanes, Yakobus, Thomas. Kalau kita melihat tidak ada dua anak Yakobus, Yohanes dan Yakobus, itu anak Zebedius tidak disebutkan di sini. Kita juga tidak melihat ada Thomas dipanggil di sini. Kita tidak melihat Matius dipanggil di sini. Sehingga beberapa orang ketika membaca bagian ini, mereka bingung, kok tampaknya berbeda ya dengan Matius sampai Lukas. Tapi justru cerita ini itu memberitahu kita, melengkapi kita, mengapa pada waktu Yesus mengajak murid-muridnya di Matius sampai Lukas, mengapa murid-muridnya langsung mau. Dari dulu saya bingung itu. Bagi kita kan Yesus terkenal, bagi kita. Tapi pada saat Yesus pertama kali melayani, murid-muridnya kan tidak ada yang kenal dia kan? Dia kan orang biasa tuh. Kemudian dia datang dan berkata begini kepada Matius, ikutlah aku. Kalau saya jadi Matius, saya tanya, kamu siapa? Aku punya pekerjaan bagus kok, buat apa aku ikut kamu? Saya dulu sempat bingung, karena Yesus pertama kali melayani kan dia tidak langsung dikenal orang kan? Bagaimana bisa dia mengajak orang-orang langsung ikut? Justru cerita di Injil Yohanes itu memberi jawaban kepada kita. Bahwa orang-orang itu pada waktu diajak Yesus, ikutlah aku, itu bukan pertemuan pertama dengan Yesus. Sebetulnya mereka sudah kenal Yesus dari kata orang. Mereka sudah kenal Yesus karena sudah pernah mengikuti Yesus. Kemudian pada suatu waktu Yesus menantang mereka. Karena kamu sudah kenal aku, ayo ikutlah aku. Nah, Injil Matius sampai Lukas itu menceritakan kisah selanjutnya. Kalau Yohanes ini menceritakan kisah yang awal. Bagaimana Yesus tampil tanpa orang tahu, kemudian Yohanes Pembaptis yang memberitahu, itu loh anak Allah, itu loh Mesias. Kemudian beberapa orang mulai ikut, dari satu orang cerita kepada yang lain, yang lainnya ikut. Ini justru bermanfaat bagi kita untuk menjelaskan mengapa pada waktu Yesus di Injil Matius sampai Lukas memanggil murid-murid kok langsung mau semuanya dipanggil. Karena sebelumnya murid-murid itu sudah pernah bertemu dengan Tuhan. Paham ini ceritanya? Nah, kalau kita sudah mengerti cerita di sini, saya akan menerangkan, menjadi murid Tuhan itu sebetulnya melibatkan dua hal. Tanpa dua hal ini, sebetulnya kita tidak pernah menjadi murid Tuhan yang sejati. Yang pertama, kalau kita mengatakan kita adalah murid Tuhan, maka kita harus memiliki relasi secara pribadi dengan Tuhan. Kita memiliki relasi pribadi dengan Tuhan. Kalau saudara tadi membaca cerita yang kita baca tadi, maka kita akan menemukan begini. Pada saat murid-murid Yohanes ketemu dengan Yesus, mereka menyapa Yesus dengan sebutan apa? Rabi. Rabi. Sebutan Rabi itu bukan cuma sebutan Mister. Kalau sekarang ini kan sekolah nasional, nasional plus itu kan, kalau manggil gurunya keren-keren ya, Mister, Miss. Zaman dulu kalau dipanggil Rabi, itu bukan cuma guru yang mengajari pengetahuan. Namanya Rabi, itu berarti kita tinggal bersama dengan dia. Kita mengakui bahwa kalau itu Rabi, maka butuh pengenalan yang lebih dalam. Makanya itu murid-murid ini ketika bertemu dengan Yesus, memanggil Rabi, pertanyaan mereka apa tadi? Pertanyaannya apa? Guru, gelarmu apa? Bukan. Pertanyaannya apa? Guru, di mana engkau tinggal? Aneh kan pertanyaannya? Jadi datang ketemu dengan Tuhan dan bertanya begini, guru, di mana engkau tinggal? Kalau saudara misalnya bertemu dengan guru baru, saudara mau ikut dia, saudara tanya apa? Nah, coba, saudara tanya apa? Kalau mau ikut dia, saudara tanya apa? Apa? Guru suka neraktir atau tidak? Bukan. Kita tanyanya apa? Gelar kan ya? Kita tanya, keahliannya guru apa? Subjek yang paling dikuasai guru apa? Tapi murid-murid tidak tanya itu. Murid-murid tanya begini, guru di mana engkau tinggal? Dan jawaban Yesus itu mungkin mengagetkan kita. Pada waktu ditanya, di mana engkau tinggal? Yesus mengeluarkan KTP dan menunjukkan, ini loh di RT 5, RW 5. Kemudian dia mulai nyanyi, RT 5, RW 5 gitu kan. Tidak. Ketika ditanya di mana engkau tinggal, jawabannya Yesus itu menarik. Jawabannya Yesus apa? Coba baca lagi ya, supaya kita tahu. Jawabannya Yesus ini menarik, dan ini juga diulang di dalam cerita ini. Pada waktu murid-muridnya tanya di ayat yang ke-38 terakhir, Rabi, di manakah engkau tinggal? Ayat 39, Yesus menjawab, marilah dan kamu akan melihatnya. Coba bandingkan ayat 47. Ketika Nathanael bertanya kepada Filipus, jawaban Filipus begini di ayat 47. Kata Filipus kepadanya, mari dan lihatlah. Jawabannya sama. Murid-murid Yohanes datang tanya kepada Yesus, di mana engkau tinggal? Jawabannya gini, mari dan lihatlah. Kemudian Filipus tanya kepada Nathanael, tanya kepada Filipus, apakah benar ada yang baik dari Nazaret? Filipus tidak banyak ngomong. Dia bilang persis seperti yang dikatakan Tuhan. Mari lihatlah. Sebetulnya pemuritan itu bukan masalah tahu alamatnya di mana, tetapi masalah tinggal bersama dengan Tuhan. Bicara tentang pengenalan, mereka memanggilnya Rabi. Setelah itu tanya, di mana engkau tinggal ya Rabi? Yesus tidak menyebutkan alamat. Yesus tidak berkata, nah ini alamatku, nanti kalau kamu ada waktu silahkan datang, kapan-kapan mampir. Tuhan tidak menjelaskan, kamu lurus terus ketemu pohon beringin, belok kanan ketemu orang jualan nasi goreng, nah belok kiri. Di situ ada pos satpam, belakangnya pos satpam, itu rumahku. Yesus tidak jawab begitu. Yesus jawab, kalau kamu mau tahu rumahku, itu tidak penting, lokasinya tidak penting. Lokasi itu tidak penting. Yang penting itu adalah kamu tinggal dengan siapa, itu loh yang lebih penting. Yesus mau kemana itu loh, tidak peduli. Yang penting apa? Mari datang bersama dengan Tuhan. Nathanael itu salah. Pada waktu mendengarkan Filipus bersaksi, pertanyaannya Nathanael gini, apakah ada yang baik dari Nazaret? Yang dipusingkan itu adalah asalnya Yesus. Salah. Yang penting itu bukan asalnya Yesus dari kota mana. Yang paling penting adalah kamu mau tidak tinggal bersama dengan Yesus. Itu yang paling penting. Maka ketika ditanya di mana guru kamu tinggal, Yesus jawab, mari datanglah. Setelah itu dikatakan secara eksplisit di dalam Alkitab begini. Mari kita melihat tadi Yohanes pasal pertama ayat yang ke-39. Ia berkata kepada mereka, marilah dan kamu akan melihatnya. Mereka pun datang dan melihat di mana ia tinggal. Dan hari itu, perhatikan ini, baca sama-sama. Mereka tinggal bersama-sama dengan dia. Waktu itu kira-kira pukul 4. Mereka benar-benar datang dan melihat. Tapi bukan setelah datang melihat, kemudian mereka berkata, ya lumayanlah tempatnya guru, lumayan nyaman juga ya, ada pohon-pohonnya, lumayan. Nanti kapan-kapan kami mampir boleh ya guru? Oh enggak apa-apa, tapi kamu nanti BBM dulu loh ya, siapa tahu aku enggak ada waktu ya, janjian dulu. Enggak. Mereka lihat, datang, kemudian untuk apa? Tinggal. Lihat, datang, tinggal. Yang paling penting itu adalah tinggal bersama dengan Tuhan. Ini konsep yang penting bagi murid Tuhan. Pengenalan pribadi, punya relasi yang bersifat pribadi dengan Allah. Nah, kita akan melihat beberapa contoh orang-orang yang tinggal bersama dengan Yesus, melewatkan malam bersama Yesus, kemudian orang itu mengalami perubahan hidup. Mari kita melihat di dalam Yohanes. Yohanes, mari kita lihat. Di dalam pasal yang keempat ayat 40 sampai 42. Yohanes pasal 4 ayat 40 dan 42. Saya bacakan dari ayat 39 supaya lebih jelas. Dan banyak orang

0: mendengar dia, dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia. Saudara, ada beda antara orang yang mendengar Yesus dari orang lain dengan orang itu tinggal bersama Yesus. Penduduk Samaria itu mendengar tentang Yesus dari perempuan yang berjumpa dengan Yesus di sumur Yakub. Pada waktu mereka mendengar cerita perempuan itu, orang Samaria percaya. Tapi setelah Yesus tinggal bersama dengan mereka, mereka lebih mengenal Tuhan secara pribadi. Makanya mereka berani berkata, kami percaya kepada dia. Tapi bukan lagi karena apa yang kamu katakan. Tapi karena kami melihat dia. Karena kami mengalami dia. Dan pengalaman ini membuat mereka semakin banyak yang percaya kepada Tuhan. Begitu pula dengan murid-murid Tuhan. Tidak cukup bagi murid-murid Yohanes Pembaptis cuma mendengar itu loh Yesus. Oh, itu Yesus. Jadi kapan-kapan kamu kalau ketemu bisa menyapa, karena ada sebuah ayat terkenal yang mengatakan tidak kenal maka tidak sayang. Tidak begitu kan? Percuma kalau cuma mendengar kesaksian dari Yohanes Pembaptis. Yang paling penting itu bukan mendengar kesaksian dari orang. Yang paling penting adalah mari datang, lihat, kemudian tinggal bersama dengan Tuhan. Murid yang sejati itu selalu memiliki hubungan yang sifatnya pribadi dengan Tuhan. Bukan masalah kata orang, kalau tidak salah ada yang mengatakan begini, kalau tidak salah di ayat Alkitab ada yang berbunyi demikian, sudah ditambahin kalau tidak salah lagi. Menjadi murid Tuhan itu masalah tinggal bersama dengan Tuhan, memiliki relasi yang sifatnya pribadi. Dan yang menarik di dalam cerita tadi adalah jawaban Tuhan Yesus kepada Nathanael. Dan mari kita lihat jawaban itu. Mari kita lihat Yohanes pasal yang pertama. Saya dulu juga bingung dengan ayat ini. Ketika Nathanael meragukan apakah ada yang baik yang datang dari Nazaret, Filipus berkata, mari lihat, datanglah. Kemudian Yesus berkata begini kepada Nathanael. Ayat 47 bagian terakhir. Lihat, inilah seorang Israel sejati. Tidak ada kepalsuan di dalamnya. Itu jawaban Yesus pertama kepada Nathanael. Saudara, pada waktu Nathanael disebut begini, kamu ini Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya. Kira-kira Yesus sedang membandingkan Nathanael dengan siapa? Coba pikirkan. Engkau ini Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya. Saudara, kalau mendengar kata Israel, saudara pasti ingat satu tokoh Alkitab. Yakub. Yang di dalam perjanjian lama. Bukan yang Yakub yang sekarang berkhotbah. Yakub yang di dalam perjanjian lama. Dan kalau saudara mengingat Yakub di perjanjian lama, maka saudara mengingat sifat Yakub. Yaitu apa? Pembohong. Yakub yang lama itu penipu, pembohong. Sekarang Tuhan melihat Nathanael dan Tuhan berkata begini, ini Israel sejati nih, tidak ada kepalsuan. Lain sama Yakub yang di perjanjian lama, ini orang sejati, tidak ada kepalsuan. Ini mirip Yakub yang sedang berkhotbah ini. Jadi Tuhan itu ketika menjawab, sebetulnya Tuhan itu sedang membandingkan Nathanael dengan Yakub yang di perjanjian lama. Tetapi bukan cuma itu. Coba lihat perkataan Tuhan berikutnya kepada Nathanael. Mari kita lihat ayat 50 dan 51. Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya, engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu. Lalu kata Yesus kepadanya, baca sama-sama. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia. Saudara ingat cerita Alkitab tidak? Ketika malaikat Allah itu turun naik dari surga, itu berkaitan dengan tokoh siapa di dalam perjanjian lama? Dengan Yakub. Pada saat Yakub berada di sebuah tempat yang dinamakan apa? Betel. Harus tahu itu. Wong nama gerejanya aja ada nama Betelnya, enggak benar enggak? Betel itu artinya apa?
1: Itu loh yang anak kecil biasanya main dilempar terus diatur-atur itu bolanya.

itu battle ya. Tidak ada hubungannya, bukan. Battle itu yang biasanya orang-orang sekarang itu loh, giginya dikasih kawat itu loh. Nah, itu battle ya. Nah, battle itu berasal dari kata yang berarti rumah Allah. Battle itu bait, bait itu rumah, El itu Allah. Jadi kalau battle itu sebetulnya artinya rumah Allah. Tetapi ada beda antara perjanjian lama, peristiwanya malaikat turun naik di tempat di battle dengan yang di Yohanes. Bedanya apa? Bedanya apa coba? Bedanya begini, yang dilihat Yakub tuh gini, malaikat Allah turun naik dari surga itu ke tempat itu, bukan ke atasnya Yakub, ke tempatnya. Makanya tempatnya disebut battle, the house of God. Tetapi kalau perkataan Tuhan kepada Natanael begini, engkau akan melihat malaikat Allah turun naik, bukan di satu tempat, bukan, turun naik ke atas anak manusia. Nah, coba sekarang lihat ya, Alkitab tuh indah luar biasa. Jadi dikatakan demikian, kalau di perjanjian lama, malaikat Allah itu turun naik di tempat yang bernama Betel. Kemudian Yesus berkata kepada Natanael, kamu akan melihat malaikat Allah turun naik ke atas anak manusia. Artinya apa berarti? Artinya begini, Yesus itu adalah rumah Allah yang sesungguhnya. Yesus itu adalah bait Allah yang sesungguhnya. Kalau dulu di perjanjian lama, bait Allah itu masalah tempat kan? Jadi malaikat turun naik, nah di situ bait Allah. Kalau di zaman Yesus tidak, dimanapun Yesus ada, malaikat itu pasti akan turun naik terus ke atasnya Yesus. Karena Yesus adalah bait Allah yang sesungguhnya. Nah kalau kita tidak paham ini, kita bingung loh konsepnya. Karena seorang obrak-abrik Injil Yohanes, tidak pernah Natanael melihat malaikat turun naik ke atas kepala Yesus. Tidak pernah. Kurang ajar soalnya, turun naik kok ke atas kepalanya Yesus. Ya toh? Rekualan. Tapi maksudnya Yesus bukan itu. Maksudnya Yesus itu mau memberitahu, aku ini the house of God. Aku ini the true house of the Lord. Coba baca pasal 1 ayat 14. Pasal 1 ayat 14. Ini konsep yang luar biasa indah di Injil Yohanes. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Bahasa Indonesia menerjemahkannya diam. Kalau kita lihat bahasa Inggris, sebagian bahasa Inggris menerjemahkannya bukan diam, tapi bertabernakel di antara kita. Dan ternyata kata Yunani yang dipakai di sana itu memang artinya bertabernakel. Di dalam perjanjian baru kata yang dipakai di situ bertabernakel itu di kitab Wahyu misalnya. Semuanya dipakai untuk Allah. Allah berkemah di tengah umatnya. Jadi ketika Tuhan Yesus menjadi manusia itu di pasal 1 dari Yohanes ayat 14 disamakan dengan Allah sedang bertabernakel. Berarti Yesus itu bait Allah. Kalau kita kurang jelas, coba baca lagi pasal 2. Yohanes pasal yang kedua. Mari kita melihat Yohanes pasal 2 ayat yang ke-19. Jawab Yesus kepada mereka, romba bait Allah ini dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Ayat 21 baca sama-sama. Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Jadi di dalam Injil Yohanes, Yesus itu menampilkan diri sebagai bait Allah. Makanya ketika dia berkata kepada Natanael, kamu akan melihat malaikat Allah turun naik dari surga ke atas anak manusia. Jangan dicari, kapan ya itu digenapi? Sudah digenapi. Karena pada saat Yesus datang, dia adalah bait Allah yang sesungguhnya. Karena dia adalah rumah Allah yang sesungguhnya, maka disitulah malaikat Allah turun naik. Sama seperti pada waktu peristiwanya Yakub. Dia berjumpa dengan Allah, malaikat Allah turun naik di tempat itu. Tempat itu disebut rumah Allah. Kalau di perjanjian baru, malaikat turun naik ke atas Yesus. Karena Yesus adalah rumah Allah. Jadi ketika Tuhan berkata kepada Natanael, kamu akan melihat malaikat turun naik ke atas anak manusia. Maksudnya Yesus pesannya begini loh. Natanael, asalku dari kota mana itu tidak penting. Karena yang penting adalah aku ini rumah Allah.
Kalau kamu mau percaya, maka engkau harus tinggal di dalam rumah Allah. Menjadi murid Tuhan itu masalah pengenalan pribadi bersama dengan Dia. Kita memanggil Dia guru, kita datang dan melihat, kita tinggal bersama dengan Dia karena Dia adalah rumah Allah yang sesungguhnya. Saya tidak mengatakan bahwa kalau kita tinggal di dalam Yesus, Yesus rumah Allah sesungguhnya, maka tidak perlu ke gereja. Gereja itu juga rumah Allah. Diri kita juga rumah Allah. Yesus juga rumah Allah. Maka kita harus terus-menerus dekat dengan Tuhan. Kalau ada kebaktian, ibadah, saudara ikut. Kalau saudara sendirian di kamar, saudara berdoa kepada Tuhan. Dimanapun engkau hidup, pastikan engkau hidup bersama dengan Tuhan. Karena itu adalah tanda murid yang sejati. Murid yang sejati tandanya adalah apakah engkau dekat dengan Allahmu. Engkau dekat tidak dengan Tuhan? Kita tidak bisa mengaku aku ini murid, tapi tidak pernah tahu kesukaan guru kita. Tidak pernah tahu apa yang dimaui oleh guru kita. Tidak mungkin. Kalau saudara menjadi suami dan istri, saudara itu harus mengenal istrimu itu pakaiannya ukurannya berapa. Ngerti gak? Beberapa suami belikan kado istrinya terlalu kecil, terlalu besar gitu kan. Pergi ke mall, ditanya ukurannya berapa. Waduh, enggak tahu. Coba panggilkan mbaknya yang itu, terus panggil. Nah, kurang lebih ukurannya kayak dia. Kok bisa loh enggak tahu ukurannya istrinya? Nanti kalau belikan sepatu bingung. Nomornya berapa, Pak, istrinya? Rasanya kanan 39, kiri 35. Kalau namanya suami yang sayang istri, itu harus tahu nomornya, benar enggak? Ya? Ada istri itu marah-marah karena dikasih hadiah. Kasih hadiahnya selalu barang yang istrinya tidak suka. Istrinya tidak suka coklat, dikasih coklat. Istrinya tidak bisa makan, suaminya yang makan. Nanti belikan hadiah yang bisa dipakai bersama-sama. Namanya bukan kasih hadiah kan? Nah, kalau saudara kenal dengan Tuhan Yesus, saudara tuh harus ngerti tinggal bersama dengan Dia. Tahu sifat Tuhan itu kayak apa. Amin. Tidak mungkin ada murid sejati kalau saudara tidak punya yang pertama, yaitu pengenalan, kedekatan yang bersifat pribadi. Yang kedua, yang terakhir, tanda dari murid yang sejati itu adalah bersaksi. Tanda murid yang sejati itu bersaksi. Kalau saudara membaca ceritanya tadi, maka saudara menemukan sesuatu yang menarik. Dari Yohanes Pembaptis, kemudian membawa dua orang muridnya. Nah, dua orang muridnya salah satunya itu membawa Petrus. Karena salah satu murid Yohanes Pembaptis orangnya bernama Andreas. Jadi Andreas membawa Petrus, kemudian ada Filipus. Filipus membawa Nathanael. Jadi pemuritan itu selalu A mengajak B datang kepada Tuhan. Murid sejati bukan cuma tinggal terus bersama dengan Tuhan. Bukan. Tapi dia berusaha untuk mengajak orang lain. Karena dia sudah sadar tinggal bersama Tuhan itu luar biasa. Kalau saudara mengalami peristiwa yang luar biasa, saudara mau cerita atau tidak? Pasti mau cerita. Kalau saudara misalnya diundang tinggal di rumah orang kaya, wow, benar-benar kaya loh, benar-benar kaya. Saudara pasti setelah pulang, saudara cerita ke orang lain. Wah, rumah itu loh hebat. Rumahnya itu loh kamarnya, wah, 25. Cerita hebat soalnya. Tidak mungkin saudara nginep di satu rumah, kemudian cerita, tahu nggak rumah itu loh, kamarnya 3. Loh, banyak orang rumah, kamarnya 3. Masing-masing kamar loh, ada AC. Lala tidak istimewa. Sekarang itu loh, semua pakai AC. Justru kalau saudara cerita, tahu nggak, kamarnya itu 1. Semua tumplek-plek di sana. Tidak ada AC. Masing-masing orang dikasih kipas sate. Nah, itu baru luar biasa sekarang. Kalau saudara mengalami sesuatu yang luar biasa, saudara mau cerita enggak? Cerita kan? Pasti cerita gitu. Saya ingat pada waktu saya masih kecil, saya ini kan suka sepak bola. Kalau sekarang saya besar, saya suka soccer. Soalnya dulu waktu kecil tidak bisa Inggris, sekarang sudah bisa Inggris. Jadi sama aja sepak bola sama soccer. Nah, saya dulu suka sepak bola. Dan saudara tahu pada waktu saudara suka sepak bola, saudara pasti kenal orang yang bernama Diego Maradona.
Jadi pada waktu saya menonton dia pertandingan Argentina melawan Inggris di semifinalnya itu di Piala Dunia Meksiko, wah hafal semua ya. Dia melewati banyak pemain termasuk kipernya dilewatin saudara, digolkan. Waduh, besoknya saya sudah tidak tahan, ketemu sama teman mau cerita. Padahal nonton TV-nya aja di rumah tetangga. Tapi tidak peduli, yang penting kan bukan TV-nya siapa, yang penting adalah cerita kepada orang. Ini peristiwa yang luar biasa. Satu orang lewati banyak, kemudian masukkan gol. Wah itu luar biasa, saudara. Saya tidak mungkin cerita toh kepada orang lain. Kemarin ya, saya main bola. Wah, ada pada depan sama kiper, tak tembak, tidak masuk. Tidak ada yang istimewa. Banyak pemain Indonesia begitu. Kalau tidak istimewa kita tidak cerita, benar? Sekarang pertanyaan saya, kalau kita sudah datang melihat diam bersama Yesus yang adalah rumah Allah, kira-kira itu pengalaman biasa atau luar biasa? Kalau itu pengalaman luar biasa, pasti kita akan cerita. Dan kita sekarang akan melihat dua tokoh saja. Kan ada banyak tokoh tadi yang bersaksi. Kita akan melihat dua saja yang menonjol, yaitu Yohanes Pembaptis, kemudian Andreas. Mari kita melihat Yohanes Pembaptis di sana. Yohanes Pembaptis ini muncul beberapa kali di dalam Injil Yohanes. Tiap kali dia keluar tidak ada tulisannya Pembaptis. Tidak ada. Sebutannya cuma Yohanes gitu. Tapi orang tahu bahwa itu Yohanes Pembaptis. Nah, mari kita lihat bagaimana Yohanes Pembaptis ditampilkan di dalam Injil Yohanes. Tiap kali dia tampil, selalu kerjaannya itu bersaksi. Pasal 1, coba kita baca. Pasal 1 ayat 6 sampai 8, kemudian ayat 15. Yohanes 1 ayat yang ke-6. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi, perhatikan, untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Jadi datang pun untuk bersaksi. Apa yang dilakukan berkaitan dengan kesaksian? Ayat 15. Yohanes memberi kesaksian tentang dia dan berseru katanya, inilah dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang dia yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Jadi Yohanes itu hidupnya, kata kuncinya adalah bersaksi. Kemudian kita baca lagi pasal yang pertama ayat 29. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Ayat 32, dan Yohanes memberi kesaksian. Jadi hidupnya itu selalu berkaitan dengan kesaksian. Maka saya tidak heran pada saat Yesus datang kembali, dia berkata kepada dua orang muridnya, lihat anak domba Allah itu datang lagi loh. Muridnya ikut dia, saya tidak heran. Karena sejak awal dia disebut sebagai orang yang tugasnya memberi kesaksian. Pasal yang ketiga, coba kita sekarang lihat pasal yang ketiga. Ini ada cerita yang saya yakin kita semua sudah tahu. Pasal yang ketiga ayat 27 sampai yang ke-30. Yohanes pasal yang ketiga ayat 27 sampai 30. Jawab Yohanes. Ketika murid-muridnya bertengkar, gara-gara Yesus mendapatkan murid lebih banyak daripada Yohanes sendiri, ini dia jawaban Yohanes. Tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari surga. Kamu sendiri dapat memberi kesaksian bahwa aku telah berkata, aku bukan Mesias, tetapi aku diutus untuk mendahuluinya. Ayat 30, baca sama-sama. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Bahkan ketika murid-muridnya sendiri iri hati dengan Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus dan murid-muridnya punya pengikut lebih banyak, murid-muridnya protes kepada Yohanes. Guru, tahu gak? Orang yang kamu baptis itu di sungai Yordan itu punya murid lebih banyak loh daripada guru. Yohanes tidak marah. Yohanes cuma berkata begini, memang aku datang untuk memberitahu kamu itu. Ia harus makin besar, aku harus makin kecil. Karena dia tahu dia datang untuk apa? Untuk memberi kesaksian bagi Tuhan. Dan satu ayat lagi tentang Yohanes Pembaptis yang luar biasa adalah begini.
setelah dia mati pun, setelah mati pun, orang itu masih melihat hasil kesaksian Yohanes. Orang masih memandang, menyebut Yohanes, mengaitkannya dengan kesaksian. Mari kita membaca Yohanes pasal yang ke-10. Yohanes pasal yang ke-10, mulai ayat yang ke-40. Yohanes pasal yang ke-10 ayat 40. Kemudian Yesus pergi lagi ke seberang Yordan, ke tempat Yohanes membaptis dahulu. Lalu ia tinggal di situ. Dan banyak orang datang kepadanya dan berkata, perhatikan, Yohanes memang tidak membuat satu tanda pun, tidak pernah mengadakan mujizat, tapi tidak apa-apa. Tetapi semua orang, semua yang pernah dikatakan Yohanes tentang orang ini adalah benar, dan banyak orang di situ percaya kepadanya. Jadi setelah Yohanes itu ditangkap, mati di penjara, tetap orang-orang di seberang sungai Yordan yang pernah mendengar kesaksian Yohanes, begitu bertemu Yesus, langsung berkata, benar loh yang dikatakan Yohanes. Mereka percaya kepada Yesus. Loh, sampai matinya pun loh, saudara. Saksi. Saudara kalau mati, nanti, bukan sekarang, jangan takut, nanti seandainya saudara mati 5 menit kemudian, saudara waktu mati ingin dikenal sebagai apa? Gak usah jauh-jauh matilah. Pada saat kita reuni, diomong begini, kamu kenal si A? Kan kita biasanya gini, si A yang Judas itu ya? Ada loh orang yang begitu. Ditanya, kamu ingat gak teman kita itu? Saya makannya akeh itu toh. Aneh ya. Dia itu melakukan kegiatan ribuan, yang kita kenal cuma satu. Makannya banyak. Si cerewet itu gitu, selalu begitu. Nah, kalau kita nanti tua atau kita mati, kita ingin dikenal orang sebagai siapa? Harusnya begini. Kamu ingat enggak si A? Itu tak? Yang suka saksi itu ya. Nah, itu loh ya. Jangan si A. Yang suka ngomel itu, kalau ada acara-acara itu ya. Kalau ada makan mesti komplain, enggak pernah bawa komplain terus. Jangan ya. Yohanes ini sejak awal mau datang tujuannya jelas. Waktu dia hidup pelayanan bersaksi terus. Setelah mati kesaksiannya masih didengar orang. Luar biasa Yohanes Pembaptis ini. Nah, tokoh berikutnya adalah Andreas. Mari kita kembali dulu di dalam Yohanes pasal yang pertama tadi. Mari kita lihat Yohanes pasal yang pertama. Ayat 40. Salah seorang dari keduanya yang mendengar perkataan Yohanes lalu mengikut Yesus adalah Andreas. Terus dikasih keterangan yang tidak enak. Saudara Simon Petrus. Seolah-olah yang lebih terkenal siapa? Simon Petrus. Tadi disebutkan, ini Andreas. Andreas siapa? Saudaranya Simon Petrus. Seolah-olah itu Simon Petrus itu lebih hebat, lebih penting daripada Andreas. Tapi jujur ya, kalau Andreas tidak bersaksi, memang dia tidak penting. Tapi di dalam cerita ini, kita mendapati hal yang aneh. Justru Simon Petrus tidak melakukan apa-apa. Jujur, kita baca nanti. Teliti. Simon Petrus tidak melakukan apa-apa di Yohanes pasal 1. Andreas yang banyak bekerja untuk Tuhan. Karena Simon Petrus nanti disimpan di pasal yang terakhir dari Yohanes, pasal 21. Ketika Yesus berkata kepada Simon Petrus, gembalakanlah domba-dombaku. Tapi di awalnya, sekalipun Simon Petrus terkenal, tapi Simon Petrus itu gagal menjadi saksi yang efektif. Justru Andreas yang jadi saksi. Coba kita baca ayatnya tadi kan. Ayat 41, Andreas mula-mula bertemu dengan Simon, saudaranya. Dan ia berkata, kami telah menemukan Mesias. Ia membawa Simon Petrus kepada Yesus. Jadi Andreas ini begitu bertobat, dia bawa saudaranya yang bernama Simon. Sekarang lihat ayat 43. Pada keesokan harinya, Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, ikutlah aku. Di dalam bahasa asli Alkitab, saudara akan menemukan
sebuah terjemahan, sebuah pengertian yang sedikit berbeda. Bedanya apa? Bedanya itu begini. Karena tidak ada kata Yesus di ayat yang kita baca. Jadi ayat 43 itu kalau diterjemahkan bunyinya begini. Pada keesokan harinya, ia memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus. Titik. Ia berkata kepadanya, ikutlah aku. Nah, ianya ini siapa? Kalau bahasa Indonesia kan langsung memberitahu kita. Ianya itu Yesus meninggalkan Galilea. Yesus bertemu dengan Filipus. Yesus berkata kepada Filipus, ikutlah aku. Tapi sebetulnya dalam bahasa Yunani-nya itu tidak ada kata Yesus di ayat 43. Kalau tidak ada kata Yesus di ayat 43, berarti ianya siapa? Ianya itu merujuk pada ayat di atasnya. Siapa itu? Andreas harusnya. Andreas yang pergi meninggalkan Galilea, Andreas yang bertemu dengan Filipus. Baru Tuhan Yesus yang berkata kepada Filipus, ikutlah aku. Mengapa saya yakin yang mengajak Filipus ini bukan Tuhan, tetapi Andreas dulu. Coba ya baca ulang ayat yang ke-41. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon, saudaranya. Kalau saudara mendapati kalimat seperti ini, Andreas mula-mula bertemu saudaranya, berarti saudara mengharapkan apa? Berikutnya dia menemukan orang lain. Kalau bahasa Inggrisnya kan begini kan? Andrew first found Peter, his brother. Jadi pertama Andrew itu menemukan, Andreas menemukan Petrus. Lah terus berikutnya siapa yang dia temukan? Ya ayat 43 itu jawabannya. Dia pertama kali menemukan Simon, yang berikutnya dia menemukan Filipus. Jadi Andreas itu memang orang yang suka membawa orang lain kepada Yesus. Bukan cuma di dalam cerita ini, amin yang punya nama itu ya. Nah, bukan cuma di dalam cerita ini, saudara. Tapi mari coba kita lihat lagi ya. Mari kita lihat pasal 6 ayat yang ke-8. Pasal 6 ayat yang ke-8. Pasal 6 ayat yang ke-8. Ayat 7 saya bacakan supaya lebih jelas melihat kontrasnya antara Filipus dan Andreas. Jawab Filipus kepadanya, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, ayat 9 baca sama-sama, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Jadi pada saat orang bingung mana cukup dan yang ini juga tidak cukup, Andreas itu tidak tahu apa-apa. Dia bawa anak kecil kepada Tuhan. Tuhan, ini loh ada anak kecil punya 5 roti dan 2 ikan. Tidak tahu cukup atau tidak. Yang penting dia bawa orang kepada Yesus. Itu Andreas. Berikutnya Andreas juga muncul dalam posisi membawa orang kepada Yesus juga. Mari kita membaca pasal 12. Yohanes pasal yang ke-12. Yohanes pasal yang ke-12 kita akan membaca ayat yang ke-22. Yohanes pasal 12 ayat yang ke-22. Saya bacakan ayat 20 dulu supaya lebih jelas. Di antara mereka yang berangkat untuk beribadah pada hari raya itu terdapat beberapa orang Yunani. Orang-orang itu pergi kepada Filipus yang berasal dari Betsaida di Galilea, lalu berkata kepadanya, Tuan, kami ingin bertemu dengan Yesus. Ayat 22, baca sama-sama. Filipus pergi memberitahukannya kepada Andreas. Andreas dan Filipus menyampaikannya pula kepada Yesus. Aneh ya. Orang-orang Yunani itu datangnya kepada Filipus. Tapi mengapa Filipus tidak langsung bawa kepada Yesus? Beritahukannya kepada Andreas. Karena Andreas adalah orang yang ditampilkan di Injil Yohanes sebagai orang yang selalu membawa orang lain kepada Tuhan. Nah, kalau kita menafsirkan bahwa Andreas itu bukan cuma membawa Simon Petrus di pasal 1, tetapi dia juga membawa Filipus, maka kita akan menemukan di dalam pasal 1 itu terulang pola yang sama. Si A bertemu Tuhan, si A membawa si B kepada Tuhan.
Yohanes Pembaptis bertemu dengan Tuhan. Yohanes Pembaptis membawa muridnya datang kepada Tuhan. Andreas bertemu dengan Tuhan. Andreas membawa Simon Petrus kepada Tuhan. Membawa Filipus kepada Tuhan. Filipus bertemu dengan Tuhan. Filipus membawa Nathanael. Dan semua murid Tuhan itu memang bersaksi. Kita bukan cuma menikmati kedekatan dengan Tuhan, tetapi juga harus berani keluar memberitakan Injil. Saya sangat prihatin dengan perkembangan kekristenan. Karena banyak orang Kristen cuma bisanya berdoa, nangis di hadapan Tuhan. Pokoknya lega, pokoknya mengalami kepuasan secara psikologis. Bukan salah. Tuhan itu bisa menyentuh emosi kita. Tuhan bisa memenuhi apa yang kurang di dalam jiwa kita. Tetapi pertanyaan saya adalah, setelah engkau dipenuhi, setelah engkau diberkati, setelah engkau dipuaskan, setelah engkau mengalami Tuhan secara ajaib, pertanyaannya adalah, so what? Mau apa? Harusnya kita berani keluar dan memberitakan Yesus kepada orang lain, kepada keluargamu, temanmu di sekolah, teman kerja di pekerjaan, di kantor, dimanapun kita bertemu orang, kita cerita bahwa kita sudah mengalami Tuhan yang luar biasa. Dan itulah murid yang sejati, memiliki pengenalan pribadi dengan Tuhan dan selalu menjadi saksi. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa.

Demikian tadi telah kita dengarkan program Grace Alone. Kami berharap pendengar diberkati melalui program ini. Bila ada pertanyaan atau saran untuk program Grace Alone, silakan menghubungi Grace Alone Ministry di nomor 08223334955 atau silakan mengunjungi web kami di www.gracealone.id. Tuhan memberkati.

kesetiaan-Nya kami. Tapi perjalanan kekristenan kami adalah tentang kesetiaan-Mu Yesus, seberapapun tidak setianya kami.

Lagu ini kami dedikasikan untuk seluruh hamba-hamba Tuhan yang telah memberikan hidupnya untuk melayani Tuhan, baik di kota-kota, di desa-desa, bahkan di seluruh pelosok-pelosok negeri. Kami tahu tantangan yang mereka hadapi tidaklah mudah. Tapi jangan pernah menyerah, tetaplah yakin dan percaya bahwa segala jerih lelah pelayananmu tidak akan pernah sia-sia. Tetaplah setia melayani Tuhan sampai kita menerima mahkota kehidupan.

0: Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami pada acara Telaga, Tegur Sapa, Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini kami beri judul Ketakutan dan Cinta. Kami percaya acara ini pasti sangat bermanfaat bagi kita sekalian. Dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Paul di dalam Alkitab, khususnya di surat yang pertama dari Yohanes, pasal yang keempat, ayat yang ke-18. Di sana saya membaca, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Nah, sebenarnya apa makna dari ayat ini, Pak?
1: Makna ayat ini, kalau kita lihat konteksnya adalah bahwa pertama, Tuhan mengingatkan kita bahwa Dia mengasihi kita. Dan di dalam kasih-Nya yang begitu besar dan sempurna, tidak akan ada dan tidaklah seharusnya ada ketakutan dalam diri kita sewaktu menghadap Dia. Maka di ayat yang sebelumnya dikatakan kita memiliki keberanian untuk datang kepada-Nya. Jadi rasa dikasihi, pengetahuan yang jelas bahwa kita dikasihi oleh Tuhan dengan begitu sempurnanya akan membuat kita merasakan kedamaian, ketenangan untuk berani datang kepada-Nya apa adanya. Namun ayat ini juga memberikan kita suatu pengajaran bahwa terhadap sesama kita pun bisa juga mencontoh Tuhan, yakni waktu kita mengasihi orang apa adanya sepenuhnya.

0: Maka dalam kasih yang begitu besar, ternyata tidak akan ada lagi ruang untuk ketakutan. Sebab kasih yang begitu besar akan mengusir pergi segala jenis ketakutan.
1: Ya, tapi kan sering masih terdengar itu bahwa ada istri yang takut kepada suaminya, tapi juga ada suami yang takut kepada istrinya. Itu bagaimana?
0: Betul, Pak Gunawan. Jadi ternyata dalam pernikahan, di tempat di mana seharusnya tidak ada ketakutan, justru banyak ketakutan. Maka saya simpulkan bahwa di dalam dunia ini atau dalam hidup ini sebenarnya ada dua kekuatan yang dapat menghalau ketakutan, yakni kemarahan dan kasih. Nah, ketakutan itu berfokus pada diri sendiri. Karena waktu kita takut, tujuan kita hanyalah ingin menyelamatkan diri. Nah, itu dia. Makanya saya katakan ketakutan berfokus pada diri sendiri. Sebaliknya, kemarahan dan kasih berfokus pada orang lain. Nah, saya kembali lagi kepada tadi yang saya katakan bahwa dua hal yang bisa menghalau ketakutan ialah kemarahan dan kasih. Bukankah waktu kita marah, kita tidak merasa takut? Namun Alkitab mengatakan bahwa waktu kita mengasihi, kita pun tidak merasakan takut. Jadi, ada dua hal yang bisa menghalau ketakutan. Namun ternyata kedua ini tidak sama ya. Ada perbedaan yang besar antara kemarahan dan kasih. Kemarahan itu ingin melukai atau menghancurkan orang. Sebaliknya kasih bertujuan membangun orang. Nah, yang Tuhan minta kita lakukan untuk menghalau ketakutan bukanlah dengan kemarahan, tapi dengan kasih. Yang sering terjadi dalam pernikahan kita adalah kita menghalau ketakutan dengan kemarahan. Kita memarahi pasangan kita, dan dengan cara itulah kita menghalau pergi ketakutan kita. Takut kehilangan dia, takut tidak dihargai oleh dia. Daripada mengakui ketakutan itu dan membereskannya, kita mengeluarkan respons marah.
1: Ya, tetapi orang yang dimarahi itu kan memang layak untuk takut gitu, Pak Bal.
0: Orang yang dimarahi memang layak untuk takut karena misalkan ada hal-hal yang dia telah perbuat. Tapi kalau ini yang menjadi ciri utama relasi kita, berarti hampalah relasi kita itu dari kasih. Maka kita bisa simpulkan dari firman Tuhan yang telah kita bahas bahwa ternyata kasih dan ketakutan itu berbanding terbalik. Artinya, kalau yang satu banyak, yang satunya itu sedikit. Kalau yang satunya tinggi, yang satunya akan rendah. Kalau kasih besar, ketakutan kecil. Kalau ketakutan besar, kasih akan kecil.
1: Ya, nah tentunya kita mau di dalam, khususnya di dalam hubungan pernikahan kita atau di dalam rumah tangga kita, kasih itulah yang menjadi besar, itu Pak Bale. Nah, tetapi bagaimana itu diwujud nyatakan itu di dalam kehidupan rumah tangga?
0: Saya kira langkah pertama adalah kita mesti menyadari penyebab umum munculnya ketakutan dalam pernikahan. Yang pertama ialah rasa malu, Pak Gunawan. Jadi, kalau kita memiliki rasa malu akan sesuatu tentang diri kita, dan kita ini kok berpikir kalau sesuatu itu diketahui pasangan kita, maka kita akan ditolaknya, dihinanya, maka yang kita lakukan adalah kita mulai bersembunyi di belakang topengnya. Kita sengaja memamerkan atau menonjolkan sisi tentang diri kita yang sebetulnya bukan diri kita. Dan kita berusaha menutupi aib itu. Nah, rasa malu itu seringkali adalah penyebab ketakutan dalam pernikahan.
1: Ya, tetapi apa ada alasan yang lain selain rasa malu itu ya?
0: Selain malu, yang bisa juga menimbulkan ketakutan ialah kesalahan. Ada orang yang telah melakukan kesalahan, tapi istrinya atau suaminya tidak tahu. Nah, biasanya respons kita adalah kita menutupi kesalahan itu, atau kalau misalkan diketahui dan mulai dikonfrontasikan oleh pasangan kita, kita menyangkal. Nah, sekali lagi, kesalahan yang kita lakukan membuat kita takut.
1: Ya, dan itu biasanya berkaitan erat memang, Pak Wale. Kalau kita melakukan kesalahan, kita ketahuan, itu kan kita malu itu, Pak.
0: Betul, jadi rasa malu dan kesalahan memang sangat berkaitan. Meskipun yang malu belum tentu salah. Begitu. Ya, jadi memang, tapi keduanya itu memunculkan ketakutan. Dan yang sekali lagi saya ingin ketekankan, waktu ketakutan muncul, kasih merosot turun. Jadi orang yang ketakutan karena dia telah berbuat salah, susah mengasihi pasangannya dengan sepenuh hati. Orang yang malu dan menyimpan aib itu, jangan sampai diketahui pasangannya. Sebetulnya, tanpa disadarinya, kasihnya itu sudah mulai berkurang. Karena adanya rasa malu yang harus dia sembunyikan yang membuat dia ketakutan itu.
1: Iya, juga kekhawatiran bahwa apa pasangannya nanti akan meninggalkan dia, Pak.
0: Iya, jadi hal ketiga yang menjadi penyebab adalah ketergantungan kita pada pasangan. Yang tidak sehat ya, terlalu bergantung, kita tidak bisa hidup tanpa dia. Jadi harus ada dia dalam hidup kita. Nah, biasanya kalau kita mempunyai ketergantungan yang begitu besar, kita mencoba untuk menguasai pasangan kita agar dia juga bergantung pada kita. Sebab dengan dia bergantung pada kita, ya udah kita aman, kita enggak akan kehilangan dia. Atau kalau kita gagal membuat dia bergantung pada kita, kita akan kuasai dia dengan keras supaya dia tunduk pada kita. Nah, waktu dia tunduk kepada kita, dia tidak akan kemana-mana dan kita bisa tetap bergantung kepada dia. Nah, ini kadang-kadang dilakukan oleh misalkan suami yang galak luar biasa kepada istrinya. Luar biasa galaknya si istri itu ketakutan. Nggak bisa kemana-mana, nggak bisa ambil keputusan sendiri. Semua diatur oleh si suami. Nah, dengan cara itu si suami selalu bisa bergantung kepada istrinya untuk tetap di rumah, untuk tetap menjaga anak-anak, untuk tetap menghormati dia. Jadi dengan kata lain, memenuhi kebutuhan dia. Dan sebetulnya dia takut sekali kehilangan si istri. Sangat takut. Dia tidak bisa bayangkan kalau istri meninggalkan dia. Nah, tapi dia mendapatkan si istri itu dengan cara yang salah. Dia memanipulasi, dia memaksa si istri tunduk kepada dia. Yang sebetulnya semua dimunculkan oleh ketakutan.
1: Ya, tapi juga ada seorang istri itu, Pak Paul, ya, yang sebenarnya dia bisa mandiri karena dia bekerja dan bisa mendapatkan penghasilan, tetapi dia sangat takut kalau suaminya itu meninggalkan dia gitu. Sehingga kemana-mana istri ini selalu mengikuti dan bahkan itu ada perasaan curiga terus kalau si suami ini berbincang-bincang atau bergurau dengan lawan jenisnya itu. Itu bagaimana sebenarnya?
0: Sebenarnya ketakutan itu benar-benar sudah menghalau pergi cinta. Saya kalau boleh gunakan firman Tuhan lagi. Jadi orang yang menguasai pasangannya sedemikian rupa ya, sehingga pasangannya itu tidak bisa lagi berkutik, sebetulnya yang memotivasi bukan lagi cinta, tapi ketakutan. Ketakutan akan kehilangan pasangannya. Pasangannya mungkin akan menoleh kepada orang lain. Jadi dia harus kuasai. Nah, tidak ada lagi kasih, kata firman Tuhan. Sebab ketakutan itu akan benar-benar menghalau pergi cinta kasih.
1: Ya, tapi si suami ini karena merasa diperlakukan seperti itu, dia malah kasarnya itu berbuat yang lebih ekstrim lagi gitu.
0: Seringkali itu yang terjadi. Justru kalau terlalu dikontrol dan semua dibatasi, akan membuat si orang ini, misalnya si suami ini, ya mencari lubang, dia mencari celah, bagaimana dia bisa menyelinap keluar, dan pasti akan ketemu celah itu. Jadi tinggal menunggu waktu sajalah sebelum si suami itu akhirnya menyelinap keluar dan mendapatkan orang yang dia inginkan.
1: Tapi sebenarnya ketakutan itu kan menurut dia nih, menurut si istri itu kan positif. Dia gak mau apa pernikahannya itu hancur gitu loh, Pak Paul.
0: Jadi ketakutan itu boleh ada, tapi jangan sampai menguasai seseorang. Ketakutan bahwa suatu hari mungkin saja pasangannya akan meninggalkan dia. Jadi rasa seperti itu saya kira ya masih wajar. Tapi kalau menjadi begitu besar, menguasai dirinya, itu sangat tidak sehat. Karena dia tidak lagi bisa mempercayai pasangannya. Dia akan membatasi pasangannya seolah-olah dia akan mematahkan sayap pasangannya, supaya pasangannya tetap berada di samping dia. Nah, itu tidak akan berhasil saya lihat. Mungkin secara fisik dia bisa kuasai, tapi secara hati tidak. Tidak akan ada lagi kasih antara mereka berdua sebetulnya.
1: Ya. Nah, berdasarkan dari ayat-ayat di firman Tuhan itu, Pak Paul, hal-hal apa yang bisa kita pelajari di sana?
0: Yang pertama adalah, langsung saya terapkan tentang yang penyebab pertama munculnya ketakutan, yaitu rasa malu. Ternyata, kasih menerima yang tidak sempurna dan memalukan. 1 Yohanes mempunyai satu tema sentral, yaitu kasih. Kasih Allah kepada manusia yang begitu besar. Dan yang kedua temanya adalah, karena kita adalah anak Allah, jadi kita harus mencontoh Bapa kita yang di sorga, yaitu mengasihi orang juga dengan sepenuh hati. Nah, kasih Allah kepada kita, kasih yang menerima kita apa adanya. Meskipun kita punya aib, meskipun ada hal-hal yang memalukan yang pernah kita lakukan, tapi Allah tetap menerima kita. Kasihnya tidak terhalangi oleh aib yang telah kita lakukan, oleh hal yang memalukan yang telah kita perbuat. Nah, jadi kita belajar yang pertama adalah kasih menerima yang tidak sempurna, bahkan yang memalukan. Nah, pelajaran buat kita sebagai suami dan istri adalah, biarlah kita juga belajar mengasihi pasangan kita, mengasihi dia yang tidak sempurna dan memalukan mungkin. Jangan sampai pasangan kita mempunyai akhirnya prasangka bahwa dia hanya berharga di mata kita kalau dia melakukan hal-hal yang luar biasa mulianya dan hebatnya dan mengagumkannya. Enggak, saya kira keamanan ya, ketentraman, kesejahteraan dalam hati hanya akan ada jika pasangan kita tahu bahwa apapun dia, siapapun dia, selemah apapun dia, kita tetap menerimanya.
1: Ya mungkin kalau kekurangan atau bahkan cacat atau memalukan itu orang masih bisa tetap mengasihi gitu Pak Paul. Seringkali terjadi di dalam hubungan suami istri itu kalau salah satunya melakukan kesalahan yang cukup fatal gitu.
0: Nah ini kita kembali ke poin berikutnya yaitu tentang kesalahan yang kita perbuat. Kesalahan membuat kita takut ya, dan di mana ada takut kasih itu akhirnya akan sirna. Apa yang bisa kita lakukan? Hal kedua yang kita bisa petik dari firman Tuhan ialah kasih mengampuni kesalahan. Sebab sekali lagi tema sentral 1 Yohanes adalah kasih Allah kepada kita. Dan kita tahu di pasal 1 dikatakan kalau kita berdosa ya, kita jangan ragu datang kepada Tuhan mengakui dosa kita. Dia akan mengampuni segala dosa kita. Jadi kasih Allah, kasih yang mengampuni kesalahan. Kasih kita pun kepada pasangan haruslah kasih yang mengampuni kesalahan. Ada orang yang gak bisa hidup dengan tentram dalam pernikahannya. Takut sekali berbuat kesalahan. Karena apa? Karena pasangannya tidak bisa mengampuni kesalahan. Satu kesalahan yang kecil diperbuat abis dan dimarahi. Dimaki-maki, bahkan ada yang dipukul. Nah, bagaimanakah bisa ada kasih dalam keluarga itu? Sebab tidak ada pengampunan atas kesalahan. Dan seringkali itu bukannya kesalahan yang seperti apa besarnya, bukan bersifat moral, mungkin sebuah kelupaan atau apa. Tapi ya, tanpa adanya pengampunan akan kesalahan, kasih tidak mungkin bertunas dalam pernikahan itu.
1: Ya, ada kalanya pengampunan itu sudah diberikan gitu Pak Paul. Tetapi ya, dia melakukan hal yang salah itu lagi, hal yang sama yang salah di mata pasangannya itu lagi gitu loh.
0: Sudah tentu kita harus lihat jenis kesalahannya ya. Misalkan kelupaan-kelupaan yang kecil itu saya kira gak bisa disamakan dengan kesalahan misalnya berselingkuh lagi dan lagi, tidak pernah menyadari dan bertobat akan kesalahan itu. Saya kira untuk jenis kesalahan yang bersifat moral, yang besar ya, saya kira harus ada ketegasan bahwa enggak, sekali sudah lebih dari cukup. Sekali sudah lebih daripada cukup. Engkau sudah berselingkuh, sekarang engkau mau berselingkuh lagi, saya tidak akan toleransi itu. Jadi saya kira Untuk hal-hal yang bersifat moral dan yang besar seperti itu, diperlukan ketegasan. Pengampunan dosa atau pengampunan kita bisa berikan, namun untuk menyelamatkan pernikahan ini diperlukan tindakan yang lebih tegas. Tidak bisa hanya kita berkata, ya udah terserah, ya udah saya diamkan. Ya orang itu tidak akan belajar, dia tidak akan mengulang kesalahan yang sama. Yang saya maksud di sini adalah kesalahan-kesalahan yang bukan bersifat moral, yang kadang-kadang kita sebagai suami istri itu lakukan. Nah, jangan sampai kita terlalu memfokuskan pada kesalahan. Orang yang terlalu disoroti akan kesalahan-kesalahan kecilnya itu justru akan hidup dalam ketakutan dan akan cenderung melakukan hal yang sama. Tapi kalau kita bisa abaikan, kita lupakan, kita ampuni, dan kita coba menolong dia untuk tidak melakukannya, justru dia akan lebih dikuatkan.
1: Iya. Mungkin ini Pak Paul ya, ada yang suami itu memang seringkali lupa mengunci pintu gitu, kalau malam pintu-pintu luar itu. Nah ini sekali dua kali memang istrinya itu masih mengingatkan dia dan masih mau mengampuni gitu ya, memaafkan lah kesalahannya itu. Tetapi itu kok berulang-ulang kali gitu, sehingga setiap malam di keluarga ini ada ketegangan terus. Si istri gak percaya lagi sama suaminya bahwa dia sudah mengunci pintunya, lalu menuduh si suaminya. Jadi malam itu suasananya sudah gak enak dulu gitu Pak.
0: Dalam hal seperti ini memang kita harus melakukan beberapa kiat ya. Pertama misalkan ya, kiat yang pertama kita meminta suami kita untuk turun mengunci pintu lagi. Misalkan dibilang, sudah, tolong ngecek lagi sekali. Sebab bukankah seringkali engkau berpikir sudah, namun belum. Kalau dibilang tetap sudah, oke, mari kita turun berdua, kita lihat apakah sudah atau belum. Nah, itu langkah pertama. Jadi, dengan cara itulah kita membuat si suami itu lebih sadar waktu mengunci pintu atau waktu belum mengunci pintu. Yang kedua adalah kadang-kadang ini harus dilakukan oleh para suami istri, yakni ya berpikir bahwa apakah selayaknya lah kita meributkan hal ini sampai sedemikian besarnya. Kalau memang kita rasa enggak, masa gara-gara hal ini, dalam hal lain semuanya kok baik, hal kecil seperti ini ya udah dah saya abaikan. Ya daripada dia mengingatkan dan akhirnya terlibat dalam pertengkaran, dia sendiri yang mengecek pintu itu dan menguncinya. Kalau belum dikunci, ya habis perkara. Begitu. Jadi akan ada toleransi untuk hal-hal yang seperti itu juga.
1: Iya. Yang di situ itu yang agak sulit, Pak. Biasanya apa? Pasangannya itu sudah tidak mau mengalah itu. Sekali itu menjadi tugasnya, ya itu ya harus diselesaikan dengan baik. Gitu. Jadi ada semacam ya apa tanggung jawab yang diberikan gitu katanya.
0: Betul, dan perlu memang waktu serta kesabaran untuk akhirnya menyepakati hal apakah yang bisa dilakukan oleh pasangan kita dan hal apakah yang bisa kita lakukan sendiri juga. Enggak semua orang setelah menikah langsung sudah menemukan hal-hal seperti itu. Dan kadang-kadang ya perlu waktu yang agak panjang. Nah, kalau kita sudah menyadari bahwa okelah, memang dia lemah dalam hal seperti itu, ya udah kita jadinya enggak menuntut dia lagi. Sedangkan hal-hal yang dia bisa lakukan, nah itulah yang kita minta dia lakukan. Dan sudah, kita enggak mempersoalkannya lagi.
1: Iya, ada juga pasangan yang apa selalu mengawasi pasangannya gitu Pak Paul ya. Di kantor, di telepon, sore telat setengah jam gitu sudah ribut mereka. Nah ini sebenarnya apa Pak Paul?
0: Itu adalah kasih yang seolah-olah kasih ya, tapi yang menguasai itu tuh. Dan sekali lagi firman Tuhan berkata, yang menguasai seperti itu tuh sebetulnya bukanlah kasih lagi, tapi ketakutan. Sebab justru kasih itu lebih membebaskan, memerdekakan. Contoh yang paling jelas adalah Tuhan sendiri. Tuhan begitu mengasihi dunia, begitu mengasihi manusia. Tapi meskipun dia tahu manusia akan menolak dia dan akan memilih untuk berdosa, tetap itu gak mengubah rencana Tuhan untuk menciptakan manusia. Dia tetap menciptakan manusia dan benar, seperti yang dia sudah tahu, dia karena adalah Tuhan, manusia berdosa. memilih dosa dan tidak memilih dia. Tapi kasih membebaskan. Kasih tidak membuat seseorang itu tunduk sepenuhnya tanpa mempunyai hak untuk memilih. Nah, saya kira dalam pernikahan ini juga harus ada. Sudah tentu masing-masing pihak harus tahu diri. Namun setelah itu atau lebih dari itu, yang lebih penting ialah kasih memberikan kebebasan. Karena kebebasan itulah dasar dari atau wujud nyata dari kepercayaan. Nah, kasih baru bisa bertumbuh dalam suasana yang bebas seperti itu. Kalau kita diawasi, harus diketahui kita kemana, setiap detik harus bisa diperhitungkan dan dipertanggungjawabkan, itu akan mematikan kasih. Yang akan muncul dengan subur adalah ketakutan. Ketakutan. Jadi sekali lagi firman Tuhan sudah sangat jelas berkata ya, kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman. Jadi orang yang ketakutan itu sudah pikir dia bakalan dihukum. Tapi kasih yang sempurna justru mengatakan, enggak, saya ampuni kau, saya tidak akan menghukum engkau. Ya.
1: Ya, tentunya setiap kita menginginkan kehidupan tanpa ketakutan gitu. Tapi memang hal-hal itu terus terjadi di dalam kehidupan rumah tangga kita, Pak Paul.
0: Dan fokusnya jadi bukan bagaimana mengenyahkan ketakutan itu, tapi bagaimana menambahkan kasih. Karena dalam kasih, kata firman Tuhan, tidak ada ketakutan. Nah, kasih seperti apakah yang harus kita tambahkan dalam pernikahan kita? Kasih yang menerima. Menerima yang tidak sempurna. Bukan hanya kita hanya mau terima yang sempurna, yang terbaik. Enggak, kita terima yang tidak sempurna. Dan kasih yang mengampuni kesalahan. Ya, jangan terus menyimpan dendam, menyoroti kesalahan-kesalahan. Dan yang terakhir, kasih yang melepaskan, yang memerdekakan, bukan kasih yang menguasai. Nah, dengan adanya kasih yang seperti ini, ketakutan itu akan dihalau pergi.
1: Ya, dan kita hadir di dalam keluarga itu sebagai pembawa kasih, sumber kasih yang bisa dinikmati oleh pasangan kita maupun orang-orang lain yang ada di sekeliling kita.
0: Betul, dan dengan kita memberikan kasih, pasangan kita akan bertumbuh, bertunas, menjadi orang yang sepenuhnya sebagaimana Tuhan kehendaki.
1: Ya, terima kasih Pak Paul untuk perbincangan kali ini. Dan para pendengar sekalian, terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Ketakutan dan Cinta. Kami percaya tema ini akan sangat bermanfaat bagi Anda sekalian. Namun bagi Anda yang masih ingin tahu lebih lanjut mengenai acara ini, kami persilakan Anda menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 58, Malang. Anda dapat juga menggunakan email dengan alamat telaga@indo.net.id. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda, dan sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.

Selama ini mungkin kami bersembunyi dari Engkau, Tuhan. Berusaha untuk menyembunyikan, menutupi segala kelemahan kami dengan segala usaha kami. Tapi hari ini, Tuhan, ketika kami diingatkan bahwa Engkau adalah Bapa kami yang baik, kami mau lari kepada-Mu, Tuhan. Kami keluar dari persembunyian kami, membuka setiap topeng kami, dan mengakui segala kelemahan kami. Sebab di dalam kelemahan kami kuasa-Mu sempurna. Yeah, we run to You. Oh, Fire Community, come on, sing it again.

0: follow Instagram kami at New Life Bethlehem.
1: Dan jangan lupa buat subscribe YouTube channel kita di New Life Bethlehem dan klik tombol yang ada loncengnya supaya kalian tahu kalau kita upload video. See you!
2: Bye! Bye.

Ya Tuhan, Kau telah terima kami, Tuhan, jadi anak-anak-Mu, Tuhan. Kau terima kami, Tuhan, tanpa lihat seperti apa kami ini, Tuhan.

0: Pendengar yang terkasih, berjumpa kembali dengan program Grace Alone bersama hambanya Yakub Trihandoko, Gembala Sidang Gereja Kristus Rahmani Indonesia, Exodus, Surabaya. Kami berharap program ini membantu Anda menemukan anugerah Allah dalam setiap detail kehidupan dan belajar bahwa segala sesuatu adalah anugerah dan anugerah menopang segala sesuatu. Selamat mendengarkan.
1: Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Sadar atau tidak sadar, kita mengakui atau tidak mengakui, kita hidup di dalam sebuah zaman yang tampaknya tidak terlalu menganggap dosa sebagai sesuatu yang sangat serius. Kalau saudara melihat sekeliling kita, maka orang dengan mudah mengatakan, oh ini bukan dosa, ini hanya masalah kreativitas belaka. Di dunia pendidikan juga begitu. Ada sebuah teori bahwa tidak ada anak nakal, yang ada adalah anak yang kreatif. Itu adalah yang sering kali dibicarakan di dalam dunia pendidikan. Tapi apakah benar para pakar pendidikan sampai benar-benar tidak bisa membedakan mana anak yang kreatif, mana anak yang nakal, dan mana anak yang kurang ajar? Saya meragukan itu. Itu hanya ungkapan-ungkapan postmodern yang berusaha untuk membuat manusia terlihat itu tidak seburuk yang seharusnya. Bahkan saya membaca beberapa buku, ada orang yang mengungkapkan satu kalimat yang sifatnya self-contradictory, yang bertentangan dengan dirinya sendiri. Orang itu mengatakan demikian, "It is a sin to say that someone else commits a sin." Adalah sebuah dosa untuk mengatakan bahwa orang lain melakukan sebuah dosa. Padahal dengan mengatakan seperti itu, dia sudah berbuat dosa menurut definisinya sendiri. Mari saya ambilkan satu contoh. Misalnya homoseksualitas. Dulu kala orang menganggap homoseksualitas itu adalah penyakit psikologis. Lalu berubah dari psychological illness. Kemudian berubah menjadi perversion, penyimpangan. Dan sekarang orang menyebutnya adalah preference, pilihan. Menjadi seorang homoseksual atau heteroseksual itu dipahami hanya sebagai sebuah perbedaan rasa dan pilihan rasa. Sama seperti kalau kita mau memilih es krim vanila atau coklat. Begitulah orang memahami tentang homoseksualitas. Dan beberapa orang menganggap bahwa moralitas itu adalah masalah personal taste, rasa secara pribadi. Ada banyak orang yang mengatakan as long as I feel good, that's fine. Segala sesuatu itu salah menurut masing-masing orang. Dan saya masih bisa meneruskan berbagai macam contoh yang menunjukkan kepada kita bahwa dunia tempat kita hidup sekarang adalah dunia yang menganggap dosa tidak seberapa serius. Karena dosa dianggap tidak serius, maka ini adalah persoalan yang lebih serius. Dosa itu persoalan yang serius. Tapi ada yang lebih serius lagi, yaitu ketika orang tidak menganggap dosa sebagai sesuatu yang sangat serius. Karena mereka menganggap dosa tidak serius, maka mereka berpikir bahwa solusi untuk dosa adalah solusi yang sederhana, yang bisa dilakukan oleh manusia. Mereka berpikir bahwa dengan kebaikan, dengan ritual keagamaan, dengan tindakan-tindakan yang bermoral dalam tanda kutip, dengan tindakan-tindakan filantropis menolong orang lain, mereka berpikir bahwa dosa bisa diselesaikan. Mereka tidak tahu bahwa dosa sesuatu yang serius dan tidak menganggap dosa sebagai sesuatu yang serius adalah persoalan yang jauh lebih serius lagi. Kalau dosa tidak serius, saya yakin Allah tidak perlu susah-susah untuk mengirimkan anaknya sendiri menyelesaikan dosa bagi kita semua yang ada di sini. Saudara, dosa begitu serius di mata Tuhan dan tidak ada solusi bagi dosa selain anugerah Tuhan yang bekerja di dalam hidup kita. Dan itulah yang akan kita dengarkan hari ini. Dosa lebih serius daripada yang kita pikirkan dan perbuatan baik tidak akan pernah cukup untuk menyelesaikannya. Mari saya mengundang kita untuk membaca di dalam Yohanes pasal yang ketiga. Yohanes pasal yang ketiga ayat 1 sampai yang ke-8. Kita akan membaca secara bergantian. Saya akan memulai lebih dahulu. Sebetulnya saya mau mengatur yang dosanya lebih banyak membaca ayat yang ganjil, yang lebih sedikit membaca ayat yang genap. Tapi saya khawatir saudara semua nanti membaca yang ganjil ya. Cuma saya yang genap. Oke, Yohanes 3 ayat 1 sampai yang ke-8 kita akan membaca secara bergantian. Saya akan memulai lebih dahulu. Percakapan dengan Nikodemus, Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul begitu, adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya. Tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang, atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh." Amen. Ini merupakan percakapan salah satu yang paling terkenal di dalam Alkitab. Tentu saja kita masih punya percakapan lain, Yesus dengan perempuan Samaria, very lovely conversation juga. Dan di sini kita juga menemukan another lovely conversation antara Yesus dengan Nikodemus. Kalau kita membaca bagian ini dan membandingkan dengan seluruh Injil Yohanes, maka kita akan menemukan, dan saudara pasti akan setuju dengan saya, bahwa Nikodemus di sini adalah seorang yang baik, yang saleh dan baik. Dia seorang yang religius, tetapi dia sekaligus memiliki pribadi yang sangat menyenangkan. Seandainya ada orang yang bisa masuk surga, seandainya ada orang yang bisa memperoleh keselamatan hanya gara-gara berbuat baik, maka saya yakin Nikodemus salah satunya yang akan ada di deretan paling depan. Kalau di dalam sejarah gereja kita mengenal seorang yang bernama Martin Luther, salah seorang reformator gereja abad yang ke-16. Martin Luther juga layak untuk berada di barisan depan seandainya ada orang yang diselamatkan melalui perbuatan baik. Sejarah mencatat bahwa Martin Luther itu kerap kali datang kepada rohaniwan yang lebih superior karena dia dari aliran gereja Roma Katolik. Dia seringkali menghadap kepada superiornya dan memohon pengampunan. Setelah pergi meninggalkan superiornya 5 menit, lalu dia datang lagi dan minta pengampunan lagi. Sehingga diceritakan di dalam tradisi bahwa orang itu sampai berkata kepada Luther, "Luther, lain kali kalau mau minta ampun, kamu tuh melakukan dosa yang serius, membunuh orangkah, apakah yang kamu lakukan ini benar-benar tidak serius." Karena Martin Luther lebih memahami dosa, keseriusan dosa daripada para superiornya. Martin Luther sadar bahwa dosa itu bukan hanya sesuatu yang buruk yang kita lakukan, tetapi juga kegagalan kita untuk melakukan yang baik. Jadi bukan cuma aktif kita melakukan sesuatu yang buruk, tetapi juga pasif kita gagal melakukan yang baik, tidak melakukan yang baik yang seharusnya kita lakukan, itu juga termasuk kategori dosa. Martin Luther, Nikodemus ada di barisan depan kalau memang ada orang yang selamat karena berbuat baik. Tetapi kita bersyukur bahwa memang keselamatan bukan karena berbuat baik. Tapi saya setuju bahwa Nikodemus adalah orang yang baik. Dan izinkan saya untuk menerangkan satu persatu mengapa saya meyakini bahwa Nikodemus adalah seorang yang baik. Dia adalah orang Farisi. Orang-orang Yahudi pada waktu itu yang memeluk agama Yahudi yang dikenal dengan nama Yudaisme itu memiliki banyak aliran. Ada aliran Saduki, ada aliran Qumran, ada aliran Farisi, dan seterusnya. Salah satu aliran yang paling ketat untuk menjaga, bukan satu-satunya, tapi salah satu yang paling ketat detail menjaga hukum Taurat adalah dari kalangan Farisi. Saudara bisa melihat ini pada waktu Tuhan Yesus memberikan perumpamaan di Injil Lukas tentang seorang pemungut cukai dan seorang Farisi. Pada waktu mereka berdoa, orang Farisi berdoanya demikian, aku berpuasa 2 kali dalam seminggu. Coba kita survei ya. Di sini siapa yang seminggu puasa 2 kali? Enggak usah rebutan, ngangkat tangan. Enggak ada? Luar biasa. Berarti di sini bukan cuma taat tapi rendah hati ya. Puasa tapi enggak mau ngaku di depan umum. Yang seminggu sekali puasa? Tidak ada. Yang sebulan sekali puasa? Tidak ada. Yang setahun sekali puasa? Enggak ada. Yang puasa kalau kiriman telat? Semua ya kan? Semua kalau kiriman telat, transfer telat, maka kita semua dengan terpaksa berpuasa. Kemudian orang Farisi juga berkata demikian, aku memberikan persepuluhan, aku memberikan biaya ini itu untuk bait Allah. Luar biasa orang Farisi ini. Makanya tidak heran, menjadi seorang Farisi saja itu sudah cukup untuk dipandang baik. Menjadi orang Farisi itu merupakan kebanggaan. Tidak heran Paulus di Filipi pasal yang 3, pada saat ada orang lain yang mencoba untuk membanggakan keagamaannya, ada pengajar sesat dari lingkungan Yudaisme yang mencoba untuk membanggakan kesalehannya di hadapan Allah, maka Paulus dengan geram berkata begini, kalau kamu mau sombong untuk hal-hal yang seperti itu, aku lebih lagi. Lalu dia sebutkan daftar kurikulum vitae-nya yang begitu panjang, termasuk salah satunya dia tambahkan begini, aku seorang Farisi. Aku seorang Farisi. Itu merupakan kebanggaan tersendiri. Dan Nikodemus adalah seorang Farisi. Tapi bukan cuma itu sih. Dia bukan sembarang Farisi. Ia adalah anggota Mahkamah Agama. Mahkamah Agama pada waktu itu tugasnya adalah untuk menentukan perkawinan seseorang mau cerai atau mau menikah. Salah, bukan. Memang istilahnya very unfortunate, tidak jelas untuk kita. Kalau mahkamah agama, saudara jangan pikir, oh berarti sama dengan pengadilan agama, benar ya? Salah, ternyata bukan itu urusannya mahkamah agama. Terjemahan bahasa Indonesia itu bisa menimbulkan kesalahpahaman. Kata yang dipakai di sana dalam bahasa asli merujuk kepada lembaga institusi yang dikenal dengan nama Sanhedrin. Nah, apa itu Sanhedrin? Zaman itu bangsa Israel itu di bawah pemerintahan Romawi. Israel diberi otonomi khusus untuk mengatur hal-hal tertentu. Nah, untuk mengatur menjalankan otonomi itu, maka dibentuklah sebuah institusi yang dikenal dengan nama Sanhedrin. Sanhedrin terdiri dari banyak orang yang mewakili banyak golongan. Salah satu golongan yang diwakili di dalam Sanhedrin adalah golongan Farisi. Ada golongan Saduki juga, ada golongan tua-tua dan seterusnya. Salah satu golongan yang diwakili di dalam Sanhedrin adalah Farisi. Tetapi tidak setiap orang Farisi adalah anggota Sanhedrin. Jumlah orang Farisi jauh lebih banyak daripada jumlah orang Sanhedrin. Sehingga kalau seorang Farisi mau mewakili di dalam Sanhedrin, dia harus menjadi seorang Farisi yang luar biasa, yang extraordinary. Dia harus punya kekhususan dibanding dengan yang lain. Tidak mungkin Farisi biasa dipakai, dipilih untuk mewakili golongannya di Sanhedrin. Dan kita menemukan di sini bahwa Nikodemus adalah anggota Sanhedrin. Berarti dia bukan seorang Farisi biasa. Bayangkan sebentar ya. Menjadi Farisi saja itu sangat dihormati. Apalagi dia mewakili golongannya di Sanhedrin. Kalau saudara bingung membayangkan, mari kita cari contoh. Kalau saudara berada di tempat-tempat Kristen yang notabene-nya itu Kristen tradisionalnya sangat kuat, Manado adalah tokoh religius, tokoh agama. Itu yang orang-orang di sana lebih taat kepada tokoh agama daripada tokoh pemerintah. Semak kalau saya pelayanan di daerah Manado, Ambon, Kupang, Nias dan sebagainya, maka hadapan Tuhan itu sedikit berbeda dengan yang ada di tempat-tempat lain. PR di Manado, beberapa gereja berkumpul bersama di lapangan, kemudian saya selesai melakukan KKR, dan setelah KKR, makan. Saya di tempat yang terdepan, biasanya pendeta kan disuruh makan lebih dahulu. Jadi saya makan di depan, tapi di depan saya itu ada anak kecil. Gak tahu, mungkin calon pendeta, sehingga dia ada di depan saya. Bukan, karena dia anak kecil tidak tahu peraturan yang baik seperti apa. Nah dia ada di depan saya, lalu mengambil makanan karena anak kecil kurang hati-hati, makanannya jatuh. Pada saat makanannya jatuh, saya berpikir dalam hati, ini kalau saya tidak membersihkan, maka orang lain bisa menginjak dan jatuh. Lalu saya ambil tisu dengan spontan dan saya bersihkan makanannya. Wah, saya langsung di stop, dicegah oleh pendeta-pendeta di belakang saya. Langsung, Pak jangan Pak, Pak jangan Pak. Wah, saya pikir jangan Pak, biar kami. Ternyata juga mereka tidak membersihkan juga. Ternyata mereka menyuruh orang lain untuk membersihkan. Nah, tapi setelah peristiwa itu saya kaget. Karena mereka berkomentar begini, wah Pak Yakub ini hamba Tuhan paling rendah hati yang kami pernah lihat. Masuk hamba Tuhan mau mengambil kotoran dari lantai. Lalu saya noleh dan saya berkata, saya ini gak rendah hati loh sebetulnya. Saya melakukan itu bukan karena apa-apa. Karena kalau saya tidak ambil orang lain bisa jatuh. Bukan masalah saya rendah hati atau tidak rendah hati. Tapi itulah cara pandang orang sih. Karena saya hamba Tuhan. Diletakkannya itu tinggi, pada waktu saya melakukan hal-hal yang biasa, itu sudah cukup bagi mereka untuk mengatakan saya rendah hati. Saya pernah pergi naik kereta ekonomi, lalu di gerbong itu ada banyak orang yang kenal saya karena sudah sering ikut seminar saya. Mereka juga sedang dalam perjalanan ke satu kota untuk ikut seminar. Waktu melihat saya di gerbong itu, wah mereka salaman dengan saya, jabat tangan, dan ada satu rekan yang saya kenal, dia peluk saya, dan dia bisikkan kata begini, wah, hamba Tuhan rendah hati, masih mau naik kereta ekonomi. Saya koreksi, saya naik kereta ekonomi bukan karena rendah hati, karena jamnya pas. Kalau saya naik yang eksekutif, telat memang. Jadi seringkali saudara, kita itu melakukan hal yang biasa, yang tidak ada hubungannya dengan rendah hati atau tidak rendah hati, tapi orang itu karena menghargai kita terlalu tinggi, apa yang biasa bagi kita, itu dipandang luar biasa bagi mereka. Ngerti ya maksud saya? Semakin religius sebuah komunitas, maka penghargaannya terhadap hamba Tuhan semakin tinggi. Tidak heran di dalam beberapa kesempatan, ada mahasiswa teologi, mendaftar di STT, calon mahasiswa. Dan biasanya kalau ada dari daerah-daerah Kristen tradisional, kalau mendaftar itu polos-polos. Pernah ada satu anak saya tanya, mengapa kamu mau jadi hamba Tuhan? Jawabannya simple, saya mau membantu perekonomian keluarga saya, Pak. Saya sampai tanya dua kali, panggilanmu jadi hamba Tuhan itu didorong oleh apa? Saya mau membantu ekonomi keluarga saya, Pak. Karena di tempat dia, dua pekerjaan yang paling menjanjikan dan paling dihormati orang. Satu, pegawai negeri. Dua, pendeta. Menjadi seorang Farisi sudah cukup untuk berbangga, tapi mewakili Farisi di Sanhedrin, itu cerita yang berbeda lagi. Nah, bukan cuma dia itu salah dari sisi keagamaan, tapi Nikodemus ini, saudara, juga menunjukkan pribadi yang sangat baik. Saya harus akui, dia very nice person. Mengapa saya mengatakan demikian? Dia mau datang kepada Yesus dan memberikan pengakuan yang baik tentang Yesus. Itu merupakan hal yang sangat sulit untuk dipikirkan. Bahkan saya berani mengatakan itu tidak ada di dalam impian paling liar yang ada di dalam pikiran Yesus sebagai manusia. Karena sulit membayangkan bahwa seorang Farisi seperti Nikodemus itu bisa datang dan mengunjungi seorang yang bernama Yesus. Mengapa bisa demikian? Kalau saudara membaca bagian ini pasal 3, bandingkan dengan pasal 7, karena Nikodemus itu muncul di pasal 3 dan juga di pasal 7, maka saudara akan menemukan very unlikely Nikodemus would visit Jesus. Sangat tidak mungkin rasanya kalau Nikodemus mengunjungi Yesus. Coba saya terangkan satu persatu. Di dalam pasal 7, pada waktu Yesus berkhotbah, orang-orang Yahudi itu terpecah suaranya. Sebagian mengatakan begini, wah Bagaimana orang ini bisa berkhotbah demikian tanpa belajar? Jadi ada orang-orang tertentu yang kagum dengan Yesus, tapi kagumnya ini ada tambahannya. Bagaimana orang ini bisa berkhotbah demikian tanpa belajar? Itu omongan rakyat biasa di pasal 7. Nah, di pasal 7 bagian yang terakhir, itu orang-orang Farisi mengadakan perundingan, rapat di antara mereka, dan orang Farisi berkata demikian. Adakah pemimpin orang Farisi yang percaya kepada Yesus? Lalu ditambahkan demikian, rasanya tidak mungkin. Dalam hatinya itu begitu. Rasanya tidak mungkin. Kalau rakyat ini wajar percaya kepada Yesus, disebutkan begini. Karena rakyat yang tidak tahu Taurat ini, terkutuklah mereka. Jadi rakyat menganggap Yesus tidak terpelajar. Paham maksud saya? Di mata orang-orang Farisi, rakyat ini dianggap tidak tahu Taurat. Orang Farisi meletakkan diri jauh di atas rakyat biasa. Yesus bukan orang yang terpelajar. Tapi yang terjadi di sini adalah seorang rabi yang terpelajar yang bernama Nikodemus mau datang kepada Yesus dan menyebut Yesus sebagai apa? Rabi, sebagai guru. Bayangkan gak sih? Kalau ada seorang yang gelarnya S3 teologi gitu, kemudian dia menjadi pengurus di dalam ikatan sarjana teologi, gitu kan. Lalu dia mendatangi seorang awam yang tidak pernah belajar teologi dan berkata begini, kamu tuh pengajar yang luar biasa. Kira-kira bisa terjadi begitu atau enggak ya? Kalau sampai itu terjadi, pikiran apa yang ada di benak saudara? Di benak saudara. Ini very unlikely loh, very unlikely situation. Karena Nikodemus

Galilea. Jadi orang-orang Farisi itu begitu tahu Yesus dari Galilea, mereka itu merasa tidak perlu diajak bicara, tidak perlu diperhitungkan, karena tidak ada nabi yang datang dari Galilea. Dan ucapan ini bukan cuma muncul dari mulut orang-orang Farisi. Saudara baca ulang Yohanes pasal 7 nanti di rumah, saudara akan menemukan pada saat Yesus berkhotbah dan ada orang-orang yang kagum tadi, wah, bagaimana dia bisa berkata begini tanpa belajar? Mungkinkah dia nabi? Lalu dijawab oleh rakyat yang lain. Jawabannya begini, tidak mungkin. Karena nabi Mesias tidak datang dari Galilea. Dan apakah sudah lupa? Saudara lupa di pasal 1, waktu Filipus berjumpa dengan Natanael dan mengatakan, kami telah menemukan Mesias. Lalu jawaban Natanael apa? Terima kasih untuk informasinya. Di manakah dia sang Mesias itu, gitu kan? Kira-kira jawaban Natanael apa? Terima kasih untuk jawabannya. Benar sekali. Natanael berkata begini, saudara, apakah ada yang baik yang berasal dari Nazaret? Itu salah satu kota di provinsi Galilea. Jadi saudara bayangkannya begini. Orang-orang Yahudi itu tinggal di dua provinsi. Satu Yudea di utara, yang di bawah yang selatan itu adalah Galilea. Orang-orang di Yudea merasa dirinya lebih superior daripada yang ada di Galilea. Alasannya macam-macam sih, banyak sekali alasan mengapa mereka merasa diri lebih superior. Misalnya nih, Yerusalem ibu kota ada di Yudea. Sehingga mereka merasa ini lebih metropolitan, lebih hebat daripada yang lain. Lalu Bait Allah adanya di mana? Di provinsi Yudea juga, di kota Yerusalem. Lalu di daerah Galilea, itu ada beberapa kota yang dikenal dengan nama kota Yunani. Karena orang Yahudi dan orang Yunani intermingle, bercampur di kota-kota itu. Sehingga orang menganggap yang lebih Yahudi itu adalah provinsi Yudea. Masih banyak alasan lain mengapa orang berpikir Yudea lebih superior daripada Galilea. Dan bayangkan ya, Nikodemus ini seorang pemimpin yang domisilinya di Yerusalem. Dia melihat Yesus yang dari domisili Galilea, dari provinsi Galilea, dari kota Nazaret. Tapi dia mau datang dan mengakui Yesus. Padahal di Injil Yohanes, asal seseorang itu memegang peranan penting. Makanya pada waktu Yohanes Pembaptis berkata kepada murid-muridnya, lihat anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dua orang muridnya ikut Yesus. Lalu mereka bertanya begini, guru, di manakah engkau tinggal? Jadi tempat tinggal, asal seseorang berasal, itu merupakan poin, konsep, ide yang cukup penting di dalam Injil Yohanes. Dan Yesus tampaknya tidak memenuhi persyaratan itu. Tapi Nikodemus tetap mau datang. Kalau saudara bingung membayangkan, saya kasih sebuah pilihan supaya saudara paham. Seandainya gereja ini ditawarkan dua hamba Tuhan nih. Satu tidak terkenal, yang satu juga tidak terkenal. Jadi sama-sama tidak terkenal dan saudara juga gak kenal nih. Hamba Tuhan ini saudara tidak kenal. Saudara boleh menerima hamba Tuhan ini khotbah di tempat saudara gratis. Semua biaya tiket, semua biaya akomodasi, persembahan kasih untuk pembicara ditanggung oleh lembaga lain. Saudara diberi pilihan, pendeta A dan pendeta B. Pendeta A itu dari New York, pendeta B dari Zimbabwe. Loh, saya nyebut Zimbabwe aja, saudara sudah langsung tertawa kan ya. Padahal sama-sama tidak kenal, IP-nya dia berapa juga kita gak tahu kan ya. Dia sekolahnya pinter atau tidak pinter juga kita tidak tahu. Sekarang saudara disuruh milih pendeta dari New York atau Zimbabwe. Saudara pilih mana lebih pintar, padahal kita tahu itu tidak 100% benar ya. Kalau saudara dikasih tawaran nih, mau pendeta yang tidak ada dari Pasuruan. Kira-kira milih mana? Pendeta dari Pasuruan? Jakarta ya. Berpusat kepada suku kita, kepada asal kita. Dan itu yang terjadi di abad pertama pada waktu itu. Yesus berasap, tapi Nikodemus mau mendatangi Yesus. Ini luar biasa. Dan bukan cuma itu loh. Menurut waktu berjumpa dengan Yesus, semua yang dikatakan Nikodemus benar. Saya ulang sekali lagi ya. Semua yang dikatakan

oleh Nikodemus benar. Jadi Nikodemus, semua yang diketahui Nikodemus adalah benar, tetapi sayangnya tidak semua yang benar diketahui oleh Nikodemus. Semua yang diketahui Nikodemus di sini adalah benar, tetapi tidak semua yang benar diketahui loh Nikodemus. Nikodemus datang kepada Yesus dan berkata begini, "Guru, benar enggak Yesus guru?" Benar loh, karena di Yohanes pasal 13, setelah Yesus mencuci, menyeka kaki murid-muridnya dengan air, membasuh kaki mereka, lalu Yesus berkata begini, "Engkau menyebut aku guru dan Tuhan. Memang benar perkataanmu, akulah guru dan Tuhan." Jadi Yesus itu juga guru. Lalu Nikodemus menjawab begini, "Engkau adalah guru yang datang dari Allah." Benarkah Yesus itu datang dari Allah? Benar, Yesus berkali-kali mengatakan, "Aku datang dari atas." Bahkan di pasal yang ketiga pun, saudara kalau baca di ayat-ayat sesudahnya, Yesus mengatakan anak manusia itu datangnya dari atas. Memang benar dia datang dari Allah. Bahkan Nikodemus ketika mengatakan, "Yesus engkau rabi," berarti Yesus dengan Nikodemus sejajar. Tapi begitu Nikodemus memberi tambahan, "yang datang dari Allah," maka Nikodemus meletakkan Yesus lebih tinggi dari dia. Engkau yang datang dari Allah, lalu dikasih tambahan. Mengapa Nikodemus bisa tahu kalau Yesus datang dari Allah? Disebutkan, karena tidak ada orang yang bisa melakukan tanda-tanda yang ajaib itu kalau Allah tidak menyertai orang itu. Benar gak sih yang diomong Nikodemus? Benar. Bahkan orang-orang Yahudi lain, orang-orang Farisi lain gagal memahami tanda yang dilakukan oleh Yesus. Mereka terjebak pada pemikiran-pemikiran yang lain, sama seperti orang Kristen sekarang. Kalau melihat mujizat, ya udah berhenti pada mujizat. Makanya banyak orang Kristen percaya pada mujizat, beriman pada iman, tapi tidak pernah sampai kepada Allah yang benar. Saya ulang sekali lagi. Percaya kepada mujizat, beriman kepada iman, tetapi tidak pernah sampai kepada Allah yang benar. Mereka gagal untuk melihat fungsi mujizat itu apa. Fungsi mujizat itu adalah membawa saudara kepada Allah yang benar. Tanda, itu cuma tanda. Di dalam Injil Yohanes istilah mujizat tidak muncul. Istilah yang muncul berkali-kali itu bukan dunamis, mujizat, kuasa, tetapi semeion, tanda. Kalau saudara sakit, lalu saudara taruh di rambu lalu lintas yang ada penanda rumah sakit. Coba ya, sekarang tes SIM ujian mengemudi ya. Kalau dekat daerah itu ada rumah sakit, biasanya ada tanda rambunya apa? A, tempat tidur. B, tanda salib. Gitu. C, alat kedokteran itu, macam-macam ya, alat kedokteran. Kira-kira yang benar yang mana? Loh, ada A, ada B, ini SIM-nya beli semua kah? Di Indonesia yang benar yang mana? Bukan tanda salib loh ya. Tanda salib itu di luar negeri. Setahu saya, di luar negeri tandanya salib. Di Indonesia itu tandanya tempat tidur. Benar ya? Tempat tidur. Kalau enggak percaya, tanya sama dokter atau yang sering ke rumah sakit. Karena sakit maksudnya. Saudara akan lihat tandanya. Nah kalau saudara sakit, coba bawa ke situ, ke tandanya situ, rambu lalu lintas. Lalu biarkan dia tidur di situ 2 hari. Nanti hari ketiga, wah, kita langsung angkat orang itu dan pindah adi jasa. Pasti mati, karena itu bukan rumah sakit. Itu cuma tanda yang menghantar orang kepada yang sesungguhnya, yaitu rumah sakit. Begitu pula dengan mujizat, saudara. Mujizat itu merupakan tanda yang menghantar orang kepada Allah yang benar. Dan Nikodemus tampaknya paham. Kalau sampai ada orang yang melakukan tanda-tanda seperti yang Yesus lakukan, dia bukan orang biasa, dia berasal dari Allah. Jadi semua yang Nikodemus tahu adalah benar, yang dicatat di sini maksudnya. Semua yang Nikodemus tahu adalah benar, tetapi tidak semua yang benar diketahui oleh Nikodemus. Dan dengar perkataan saya baik-baik ya. Orang yang tahu sebagian seringkali lebih berbahaya daripada orang yang tidak tahu apa-apa. Saya dosen bahasa Yunani. Biasanya saya mengajarkan kepada mahasiswa saya di awal kelas, mengapa kita perlu belajar bahasa Yunani. Dan kalimat saya begini,
little Greek is more dangerous than none. Yunani yang sedikit itu jauh lebih berbahaya daripada tidak tahu sama sekali. Mengapa? Sebab kalau orang itu tidak tahu sama sekali, orang tidak akan pakai. Benar ya? Karena tidak pakai berarti tidak salah kan ya? Oh, enggak pernah pakai kok. Tapi kalau orang itu cuma tahu sedikit, dia pasti akan pakai yang sedikit. Tapi sayang dia seringkali memakainya dengan cara yang keliru. Nikodemus tahu apa yang benar tetapi tidak lengkap. Pengetahuan Nikodemus ini cuma sebagian. Mempercayai Yesus sebagai guru benar, dia guru. Tapi tidak memadai untuk melihat kerajaan Allah. Mengakui Yesus sebagai pembuat mujizat benar. Yesus sungguh-sungguh melakukan mujizat. Bukan cuma Alkitab yang mencatat. Tapi musuh-musuh orang Kristen di abad-abad awal, mereka juga mencatat Yesus melakukan mujizat. Bahkan para rabi Yahudi mengakui Yesus melakukan mujizat. Walaupun mereka mengatakan itu berasal dari kuasa kegelapan, magic, yang Yesus pelajari waktu keluarganya menyingkir ke negara Mesir. Terlepas dari bagaimana mereka menjelaskan mujizat-mujizat Yesus, Yesus benar-benar melakukan mujizat. Apakah salah mempercayai Yesus sebagai pembuat mujizat? Tidak. Tapi kalau engkau hanya sampai di situ, maka engkau tidak akan bisa masuk di dalam kerajaan Allah. Dan itu yang terjadi dengan banyak orang Kristen sekarang. Kalau saudara tanya, kamu percaya kepada Yesus? Oh ya, aku percaya kepada Yesus. Yesus itu Allah yang baik, yang selalu memberikan apa yang saya doakan. Kalau cuma berhenti di situ, orang itu tidak masuk surga. Oh ya, saya percaya Yesus karena dulu waktu saya kanker stadium 4, saya berserah kepada Yesus dan Yesus membuat mujizat di dalam hidup saya. Kalau pengakuannya cuma begitu, tidak sampai melihat kerajaan Allah. Yesus selalu melindungi saya dan berbuat baik kepada saya. Tidak akan pernah cukup untuk membawa seseorang kepada kerajaan Allah. Karena yang bisa membawa seseorang kepada kerajaan Allah itu adalah kesadaran dia bahwa dia orang yang berdosa, tidak bisa melakukan apa-apa untuk diselamatkan selain mempercayakan diri kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara, Nikodemus tahu sebagian, tapi justru tahu sebagian inilah yang lebih berbahaya daripada tidak tahu sama sekali. Mengapa bisa begitu? Kalau orang hanya tahu sebagian tentang Yesus, orang ini merasa diri sudah aman. Merasa diri sudah selamat. Saudara tahu, jangan kaget ya, nanti kalau saudara ke surga, saudara tidak berjumpa dengan orang-orang lain yang biasanya beribadah bersama saudara. Jangan kaget kalau anak-anak pendeta itu seringkali tidak mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Saya sudah berjumpa dengan beberapa anak pendeta, saudara. Malah saya terpikir mungkin saya bisa membukukan kesaksian-kesaksian mereka supaya para pendeta belajar banyak dari mereka. Ada anak pendeta yang mengatakan dia baru terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu pada waktu dia sudah kuliah. Padahal sejak kecil dia ini sudah Kristen dalam tanda kutip. Ada berapa banyak orang yang mengaku sejak dari dalam kandungan sudah Kristen. Bahkan hewan peliharaannya juga semua Kristen KTP-nya. Jadi kita menganggap bahwa ini aman karena sudah sejak kecil Kristen, sudah sejak kecil pelayanan di gereja. Tapi jujur saudara, ada beberapa orang yang mengaku kepada saya bahwa mereka baru terima Injil dengan sungguh-sungguh itu ketika mereka kuliah. Padahal terlibat pelayanan sudah begitu lama. Ada seorang anak pendeta yang berkata, saya tidak pernah merasa dicintai oleh papa saya. Sehingga saya sulit untuk mempercayai bahwa Allah itu Bapa yang baik. Karena saya tidak pernah punya gambaran tentang seorang Bapa yang baik. Nanti akan ada banyak kekagetan. Saya berjumpa dengan beberapa orang anak muda yang pikirannya cerdas, yang suka seminar, saudara, yang suka apologetika, yang suka membaca buku yang tebal-tebal. Dan saya pernah berjumpa dengan beberapa di antara mereka yang kalau tanya kepada saya itu begitu kritis, begitu, saudara. Sampai saya berpikir, kuliahmu kurang sulitkah? Sehingga engkau mempersulit diri dengan pertanyaan-pertanyaan teologi yang semacam itu. Tapi saudara tahu, menariknya adalah pada waktu saya melihat sesuatu yang celah di sana, saya bertanya kepada mereka begini, kamu tuh percaya kepada Yesus sebagai pribadi atau sebagai sebuah konsep keagamaan?
kamu percaya Allah itu ada atau kamu percaya Allah itu ada bagi kamu? Ternyata beberapa bingung menjawab pertanyaan saya. Beberapa dengan jujur mengatakan, saya percaya sih Allah ada. Dia ada untuk kamu enggak? Enggak bisa jawab. Engkau percaya Allah sebagai sebuah konsep, sebuah ide teologis yang engkau pertahankan mati-matian keberadaannya. Atau engkau percaya kepada Allah sebagai seorang pribadi yang kepadanya engkau selalu bisa menikmati kehadirannya. Yang kau rasakan keintiman bersama dengan dia. Atau engkau hanya mempercayai Allah sebagai sebuah konsep religius. Dan ada yang mengaku terus terang. Saya baru sampai pada satu taraf. Allah itu ada. Allah sebuah konsep religius. Dan saya setuju dia ada. Saya setuju konsep itu benar. Dan saudara yang mengatakan ini ada yang anak seorang hamba Tuhan. Mengetahui kebenaran yang sebagian jauh lebih berbahaya daripada tidak tahu sama sekali. Karena kalau engkau tidak tahu sama sekali, engkau sadar engkau berada di dalam bahaya. Tapi kalau engkau tahu sebagian, engkau tidak sadar engkau berada dalam bahaya. Saya dulu suka ikut pramuka, saudara juga mungkin suka ikut pramuka. Kalau kita berada di tempat yang baru, hutan yang baru, kita ini lebih berjaga-jaga daripada kalau kita sudah berkemah di tempat itu lebih dari satu kali, dua atau tiga kali. Benar atau betul? Tiap kali saya pramuka di satu tempat, saya selalu tenda saya itu saya kasih garam. Supaya ularnya tidak lewat. Padahal beberapa orang itu sudah melakukan eksperimen. Banyak spesies ular yang tidak peduli ada garam atau tidak. Tetap aja bisa masuk. Lalu tenda saya biasanya selain saya kasih garam begitu kan, saya kasih buat selokan kecil begitu, lalu saya kasih air. Tujuannya apa? Supaya serangga tidak lewat selokan itu masuk ke dalam tenda. Tapi saya lupa banyak spesies serangga yang masuk ke dalam tenda lewat terbangan ya. Serangga juga gak bodoh lah gitu. Kita ini yang terlalu naif kan, pokoknya kasih garam, kasih selokan gitu kan. Kemudian kita tidur dengan tenang. Bahkan dulu saya begitu takutnya, kalau saya tidur, saya itu pakai minyak kadangkala. Atau kalau lupa bawa minyak, yang saya lakukan adalah saya ngambil tanah. Ngambil tanah, kasih air, kemudian luluran gitu. Walaupun itu bukan lumpur laut mati, tetapi itu cukup mematikan untuk nyamuk. Nyamuk mau gigit juga males kan ya. Serangga mau gigit juga males begitu. Pertama kali berkemah selalu berhati-hati. Saya datang, saya melihat sekeliling saya mempertimbangkan kira-kira bahayanya dari mana saja begitu. Kalau saya khawatir, wah ini nanti kalau diambil orang uang saya mikir ngaturnya bagaimana supaya tidak diambil orang. Saya pertama kali naik bis naif. Kemudian saya kecopetan, lalu saya diberitahu papa saya, kamu kalau naik bus, naik kereta api, naruh uang, hati-hati. Jangan ditaruh di satu tempat, taruh di dompet. Karena pencopet itu pinter-pinter. Dalam hitungan detik, dompetmu bisa hilang. Jangan bilang begini, loh tapi dompetku ini, di atasnya itu ada resletingnya bisa ditutup. Mereka bisa pakai silet, diambil dari bawah. Bisa hilang, makanya saya dikasih tahu papa saya, kamu salah sih. Kalau pergi kemana-mana, dipecah-pecah uangnya. Jadi taruh di sepatu, taruh di bawahnya kaos kaki, begitu kan. Kanan dan kiri, begitu kan. Taruh di kantong yang besar, taruh di kantong yang kecil. Dan yang paling besar, taruh di celana dalam. Paling aman itu soalnya. Karena kalau orang pun maksa mau ngambil, kan dia pingsan duluan. Jadi kita bisa ada waktu untuk lari. Nah itu yang diajarkan oleh papa saya kepada saya. Saya pertama kali pergi, selalu hati-hati. Tapi sudah berkali-kali pergi, tidak hati-hati. Orang yang tahu sebagian itu justru lebih berbahaya. Itu yang terjadi pada Nikodemus. Nikodemus tidak tahu bahwa dia punya persoalan besar. Persoalannya apa? Persoalannya begini. Perbuatan baik tidak cukup untuk menyelamatkan. Kesalehan religius tidak memadai untuk menyelamatkan. Dan Yesus berkata kepada Nikodemus begini, engkau harus dilahirkan kembali. Persoalan utama umat manusia itu bukan kurang baik. Dengar saya baik-baik ya. Persoalan utama manusia itu bukan kurang baik. Persoalan utama manusia adalah tidak mampu berbuat baik.
dalam istilah teologi ada istilah yang keren banget. Saya ucapkan aja ya supaya kelihatan kalau saya pernah belajar teologi. Dalam istilah teologi itu ada istilah begini, non posse non peccare. Tidak dapat tidak berbuat dosa. Artinya apa? Tidak dapat tidak berbuat dosa. Berarti setiap saat kita berbuat dosa. Persoalan manusia itu bukan kurang baik, tapi kita ini tidak mampu untuk memilih yang baik, tidak mampu untuk melakukan yang baik seperti yang Allah inginkan. Persoalan utama manusia itu natur kita, sifatnya itu internal di dalam diri kita, itulah persoalan kita. Natur kita adalah natur yang berdosa, nothing we can do to solve our problem. Tidak ada yang kita bisa lakukan, karena kita bagian dari persoalan itu. Jangan pikir korupsi cuma terjadi di Indonesia loh, saudara. Ternyata beberapa orang dari negara yang maju, Jerman, Inggris, Amerika, mereka juga melakukan korupsi. Semua orang melakukannya, saudara. Kenapa? Natur manusia. Semua orang itu bukan berarti setiap individu. Tetapi tidak peduli sistemnya rapi atau tidak, tidak peduli hukumnya ditegakkan atau tidak, tidak peduli gajinya cukup atau tidak, orang natur yang berdosa membuat orang condong untuk melakukan dosa. Dan Nikodemus, kalau saudara membaca di sini, Nikodemus tidak bisa memahami kalimat Yesus yang sederhana. Engkau harus dilahirkan kembali. Nikodemus tidak paham. Dan Nikodemus bertanya, masa aku yang tua ini harus masuk ke dalam rahim ibuku? Kira-kira kalau saudara mendengar jawaban Nikodemus, respon saudara terhadap Nikodemus apa? Nikodemus ini jawabanmu konyol, kamu itu bodoh, kan begitu kan ya? Masa kamu gak bisa paham sih? Nah, saudara dengar baik-baik. Kalau engkau menganggap Nikodemus ini konyol dan sangat bodoh, sangat bebal, sehingga perkataan yang sederhana itu tidak bisa dipahami, maka saya ingin mengatakan ini kepada saudara. Kegagalan Nikodemus untuk memahami kebenaran yang sederhana itu bukan penyebab ia tidak masuk kerajaan surga. Itu hanyalah sebuah gejala dari sebuah persoalan yang jauh lebih serius. Yaitu naturnya berdosa perlu dilahirkan kembali. Orang yang berdosa tidak mungkin bisa memahami dan menerima kebenaran. Secuil apapun kebenaran, orang tidak akan mampu untuk memahaminya. Dan itu terbukti dari kasus Nikodemus. Persoalan Nikodemus itu serius, radikal, fundamental. Sehingga diperlukan solusi yang sifatnya radikal sampai ke akar-akarnya. Diperlukan solusi perbaikan yang sifatnya fundamental, mendasar, pondasinya itu juga dilakukan. Yaitu melalui kelahiran kembali. Yesus tidak berkata begini, Nikodemus, kamu itu kotor, perlu mandi. Atau Nikodemus, orang lain kotor perlu mandi, kamu itu tidak seberapa kotor, kamu cuma perlu diseka. Tidak loh. Yesus berkata engkau perlu dilahirkan kembali, berarti di make over dari awal. Itulah natur kita yang berdosa, kita perlu di make over dari awal. Tidak peduli seberapa banyak kebaikan yang kau lakukan, tidak akan pernah cukup membawa engkau kepada keselamatan. Tapi saya bersyukur saudara, kita ini tidak ditinggalkan dalam keputusasaan. Kalau kebaikan tidak bisa menyelamatkan, kalau kesalehan tidak bisa menyelamatkan, maka saudara mungkin berada dalam keadaan yang putus asa. Tapi ini dia yang saya tangkap dari teks ini. Dan kalimat ini bagus. Saya merenungkan kalimat ini, saya mencoba untuk merangkai kalimat ini. Apa yang dikatakan Tuhan Yesus kepada Nikodemus bukanlah sebuah perintah untuk dilakukan. Tetapi sebuah ajakan untuk menyadari siapa Nikodemus di hadapan Tuhan. Saya ulang sekali lagi. Apa yang dikatakan Yesus kepada Nikodemus bukanlah sebuah perintah untuk dilakukan, tetapi sebuah ajakan untuk menyadari siapa Nikodemus di hadapan Allah. Ketika Yesus mengatakan kepada Nikodemus, jika seorang tidak dilahirkan kembali, Yesus memakai bentuk pasif. Bahkan ketika dia mengulang lagi dua kali di ayat-ayat selanjutnya, engkau harus dilahirkan kembali. Yesus tidak berkata, engkau harus lahir kembali. Tidak. Bentuknya tidak aktif. Kalau bentuknya aktif, berarti itu perintah.
Berarti Nikodemus harus melakukan sesuatu. Itu perintah namanya. Tapi di sini ini bukan perintah. Yesus hanya memberitahu Nikodemus, Yesus hanya menyadarkan Nikodemus bahwa kalau mau masuk ke dalam kerajaan surga, engkau harus dilahirkan kembali. Bentuknya pasif. Dan saudara tahu dari pasal 1 ayat 12 dan 13, dikatakan ada kelahiran dari atas, kelahiran dari Allah, melalui kehendak Allah. Kita ketika percaya kepada Yesus, kita dilahirkan kembali menjadi anak-anak Allah. Itu kehendaknya bukan dari kita, tapi dari Tuhan. Mari kita membaca ayat itu supaya kita lebih jelas. Yohanes 1 ayat 12 dan 13. Kita lebih bisa memahami perkataan Yesus kepada Nikodemus karena kita sudah pernah membaca ayat ini. Nikodemus tidak pernah membaca pasal 1 dan 2, dia langsung muncul di pasal 3, makanya dia tidak tahu ayat ini. Pasal 1 ayat 12 dan 13 saya bacakan. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Inilah yang disebut kelahiran kembali, yaitu kelahiran dari atas yang terjadi karena kehendak Allah. Dan saya ingin mengkalimatkannya begini, saudara. Realizing who we really are before God is much more important than everything that we do for Him. Menyadari siapa kita yang sebenarnya di hadapan Allah adalah jauh lebih penting dari apapun yang kita lakukan bagi Dia. Banyak orang berpikir kita ingin membuat Allah terkesan. Dengan cara apa? Dengan cara melakukan banyak hal kebaikan. Tapi yang membuat Allah terkesan dengan kita bukan itu. Karena tidak ada satupun yang Allah bisa terkesan, yang kita bisa lakukan. Tidak ada. Yang Allah tuntut dari kita itu bukan membuat Dia terkesan dengan kebaikan kita, tapi membuat kita terkesan dengan kebaikan Allah. Dengan kata lain, menyadari siapa engkau di hadapan Allah. Sebagai orang-orang berdosa yang tidak mungkin ada harapan, tidak mungkin bisa diselamatkan tanpa campur tangan Allah di dalam hidupmu. Menyadari kebobrokan, kehancuran, dan keputusasaanmu itu merupakan korban yang lebih menyenangkan Allah daripada semua upaya dan pencapaianmu untuk membuat Allah terkesan. Karena Allah tidak mungkin bisa terkesan dengan apapun yang kita lakukan. Tapi biarlah kita terus mengagumi Allah dan terkesan dengan semua kebaikan Allah di dalam hidup kita. Kita orang berdosa, dengan natur yang berdosa. Semua ini kombinasi yang mematikan status kita berdosa dulu sebelum di dalam Tuhan. Natur kita berdosa, sampai sekarang juga kita punya natur yang berdosa. Tapi sekarang kita punya Roh Kudus di dalam hati kita untuk mematahkan kedagingan kita. Kita diberi firman Tuhan untuk menuntun kita, mengalahkan kedagingan kita. Seorang kita menyadari bahwa tanpa anugerahnya yang melahirbarukan kita, tidak mungkin kita bisa memahami, menerima, apalagi menghidupi kebenaran. Fakta bahwa saudara bisa hidup di dalam kebenaran itu karena Allah di dalam anugerahnya sudah melahirbarukan saudara. Lalu apa yang harus saudara lakukan? Karena Allah sudah melahirbarukan engkau menjadi bayi-bayi rohani. Mungkin ada yang bukan bayi lagi, menjadi anak-anak di dalam Tuhan. Maka engkau harus terus bertumbuh dengan serius. Allah melahirbarukan kita, kita tidak ikut andil apa-apa. Seperti seorang bayi, itu tidak pernah bayi itu andil untuk kelahirannya. Enggak pernah ya. Makanya itu, kalau seorang perempuan sedang mengandung dan mau melahirkan, itu tidak ada dokter anak yang menemani, yang memberitahu bayi di dalam kandungannya untuk melakukan sesuatu. Enggak ada. Karena semua dilakukan oleh seorang ibu. Allah melahirbarukan kita tanpa andil dari kita. Tapi begitu kita sudah lahir sebagai anak-anak Allah di dalam Kristus, maka kita dilibatkan Allah di dalam pertumbuhan.
makan makanan yang bermutu, lakukan disiplin rohani, berdoa, membaca Alkitab, setia di dalam pelayanan, pilihlah komunitas Kristen yang baik, yang di dalamnya engkau bisa bertumbuh. Jangan suka orang Kristen yang kumpulnya rame-rame, tapi tidak ada pemuritan yang sejati. Saudara, berkumpullah dengan komunitas yang baik, baca firman Tuhan setiap hari, berdoa lebih banyak, sukai buku-buku rohani yang bermutu, aktiflah di dalam ibadah, di dalam pelayanan. Itu adalah caramu supaya engkau bisa bertumbuh. Dan jadilah orang-orang yang baik, yang menjadi berkat di pekerjaanmu, yang bisa mengubah tatanan sosial yang hancur di masyarakat di mana Tuhan meletakkan engkau. Disitulah engkau akan terus bertumbuh menjadi anak-anak Allah. Dan bagi Bapak Ibu Saudara di sini yang belum mempercayakan diri secara pribadi sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mungkin engkau sudah puluhan tahun, belasan tahun jadi orang Kristen, tapi engkau tidak pernah mempercayakan diri secara pribadi sebagai kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Saya menantang saudara hari ini untuk melakukannya. Kalau Roh Kudus menggerakkan hatimu, menggelisahkan hatimu, membuat engkau ragu, apakah kekristenanku selama ini adalah kekristenan yang benar, saudara bisa datang kepada Tuhan, menyerahkan dirimu sekali lagi, karena engkau tidak pernah tahu apakah engkau bertobat sungguh-sungguh atau tidak. Kalau itu ada keraguan di dalam hatimu, mari datang kepada Tuhan dan berkata, Yesus, engkau Tuhan dan Juru Selamatku, aku tidak mungkin bisa selamat tanpa anugerah-Mu bekerja di dalamku. Aku orang berdosa, terimalah aku apa adanya dan ubahlah aku menjadi seperti-Mu. Kiranya itu menjadi doa.

tadi telah kita dengarkan program Grace Alone. Kami berharap pendengar diberkati melalui program ini. Bila ada pertanyaan atau saran untuk program Grace Alone, silakan menghubungi Grace Alone Ministry di nomor 08223334955 atau silakan mengunjungi web kami di www.gracealone.id. Tuhan memberkati.

Terima kasih. Keluarga Grace Sloan masih mendengarkan siaran kami. Mari kita mendengarkan program acara selanjutnya. Tuhan memberkati.

0: saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada. Anda kembali bersama kami pada acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Heman Elia, Magister Psikologi, dan beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara Malang. Kali ini kami akan berbincang-bincang tentang memuji anak. Kami percaya acara ini pasti akan sangat bermanfaat bagi kita sekalian. Dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Eman, sebagai orang tua kita tentu pernah, walaupun tidak terlalu sering, memberikan pujian kepada anak kita. Nah, ada orang yang mengatakan, tidak perlu anakmu dipuji, nanti malah besar kepala dan sebagainya. Sebenarnya apakah perlu memberikan pujian kepada anak itu?
1: Ya, saya kira perlu memuji anak. Memang ada dampak negatifnya seperti yang tadi Pak Gunawan sebutkan. Tetapi jangan lupa bahwa pujian itu juga sangat banyak manfaatnya.
0: Misalnya apa, Pak?
1: Misalnya saja, ini kita bandingkan dengan mengkritik, mencela, mengomel, atau mengoreksi anak. Nah, kalau kita bandingkan dengan itu, kita akan lebih jelas, yaitu bahwa kalau kita sedang mengkritik anak, maka yang menjadi pusat perhatian kita adalah kesalahan atau kekurangan anak. Dan sebaliknya, kalau kita memuji, yang kita utamakan atau kita fokuskan adalah kelebihan atau hal positif yang anak miliki. Nah, dengan memuji,